0: Tiongkok, sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea, di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Usiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi coding school, di situ ada pengembangan karakter anak, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadir sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu

0: untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
4: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
3: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
5: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
3: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
3: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional,

0: dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial.
3: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut Acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan.
1: Demikian tadi warta berita, dan kembali bersama kami di Pro 1 Era di Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: saksikan dalam program
1: Inspirasi Indonesia.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas."
2: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
3: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
2: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bergir kami hadirkan untuk Anda dalam informasi perakiran cuaca.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar, kita terhubung dengan rekan Abita Dika dari BMKG Tanpa Pada. Kami menginformasikan perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Abit.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Barat, Sabtu 1 Agustus tahun 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi cerah berawan untuk seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Kemudian untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar di Kecamatan Tepango dan Matanga, di sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa seperti di Kecamatan Tabulahan, Tumarorong, Mesawa, Tanduk Kalua, Bala, Butuh Malangka, dan Mehalaan, di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Mamuju, Tapalang, Kaluku, Kalumpang, Tomo, Simboro, dan Bonehau, di Kabupaten Mamuju Tengah, di Kecamatan Tobadak, Topoyo, dan Karosa, serta di Kabupaten Pasangkayu, di Kecamatan Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Selanjutnya, untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Mamuju di Kecamatan Simboro, serta di Kabupaten Mamuju Tengah di Kecamatan Karosa. Dan untuk kondisi cuaca pada dini hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan untuk seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah tenggara hingga arah barat laut dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Kemudian terkait dengan informasi peringatan dini, di mana perlu diwaspadai terkait dengan adanya potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di sekitar wilayah pesisir Kabupaten Majene, khususnya di Kecamatan Banggai, Banggai Timur, dan Pamboang, serta di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar di Kecamatan Cepelagian, Belanipa, Dinambung, Wonomulyo, dan Mapili yang berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari. Selanjutnya terkait dengan informasi untuk kondisi gelombang di sekitar wilayah perairan Sulawesi Barat, di mana secara umum diperkirakan memiliki kondisi gelombang yang tenang hingga ketinggian gelombang yang rendah. Namun untuk perairan sekitar wilayah Majene diperkirakan berpotensi mencapai ketinggian gelombang yang sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini serta informasi peringatan dini dan tinggi gelombang. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menjalankan aktivitas hari ini. Sekian dari kami, saya kembalikan ke rekan RRI di studio, terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Abi tadi kami menginformasikan perakiran cuaca hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Kita masih bahas soal program kerjasama ASEAN dan Rusia 2026-2030 resmi disepakati pada KTT Kazan. Penguatan ketahanan kawasan ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan juga

Pendengar, selamat pagi. Mega Pika masih menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dalam majalah udara MBG, suara MBG untuk Anda, dan edisi hari ini terkait makan bergizi gratis, mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan juga berprestasi. Pendengar, selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda, dan tentunya terkait dengan kesehatan dan pendidikan ini merupakan dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Anak yang sehat akan lebih siap menerima pelajaran, memiliki konsentrasi yang baik, serta mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Nah, salah satu yang paling penting adalah mendukung proses belajar dengan terpenuhinya kebutuhan gizi yang seimbang. Asupan makanan bergizi tidak hanya membantu pertumbuhan fisik, tapi juga berperan penting dalam perkembangan otak, daya konsentrasi, dan prestasi belajar peserta didik.

kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, sebagaimana kita ketahui bahwa pentingnya pemenuhan gizi dalam mendukung kesehatan, konsentrasi dan prestasi belajar peserta didik. Dan juga bagaimana pelaksanaannya program makan bergizi di lingkungan sekolah. Berikut kami hadirkan cuplikan wawancara bersama dengan Bapak Masan SAG, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Rangas untuk Anda.
1: Daya ingat dan semangat belajar siswa ini.
2: Baik, maka kalau pengaruhnya secara fisik kita lihat, itu kita lihat antusiasnya anak-anak dalam menyambut magelang bergizi ini. Itu sudah menandakan bahwa ini ternyata ada pengaruh besar karena antusias anak-anak. Bahkan ini sebelum kalau sudah datang MG, bahkan dia mengatakan
1: kapan?
2: Berarti itu sudah antusias. Berarti pola pikir untuk apa fisiknya itu untuk berarek itu ada.
1: Nah kalau di SMK 1 Rangas ya Pak, kita di sana. Nah ada nggak kebiasaan makan yang masih sering ditemukan ini ada MBG ini? Berarti Bapak mungkin menyaksikan anak-anak ini makan ya, menyantap MBG-nya. Nah ada nggak kebiasaan yang masih sering ditemui di kalangan siswa ini dan berpotensi mempengaruhi kesehatan mental maupun prestasi belajar ya?
2: Kalau dari segi itunya, saya lihat dimanapun yang ada biasa kan anak-anak tidak cuci tangan sebelum makan. Ini yang sangat-sangat kurang bagi pola pikir anak-anak, terkadang langsung
1: nyantap.
2: Padahal kita di SMK Rangas itu sudah siapkan apa?
1: Cuci tangan.
2: Di setiap kelas itu kan ternyata biasa juga tidak dipergunakan. Berarti saya pikir ini anak-anak apa begitu senangnya kayaknya.
1: Iya, terlalu antusias mengibuni, tidak sabar.
2: Biasa tidak cuci tangan.
1: Nah, tapi tetap dikontrol kan, Pak?
2: Ya, saya sudah sampaikan cobalah sebelum makan biasakan itu.
1: Apalagi bukan yang terlalu anak-anak lagi kan SMK kalau di usia remaja, ya. Iya. Nah, kalau masalah sarapan nih sebelum berangkat ke sekolah, nah mengapa sarapan ini penting juga di bagi peserta didik?
2: Saya kira ya dua hal yang tidak bisa dipungkiri adalah terlalu lapar dan terlalu kenyang. Jika anak-anak tidak sarapan, ya dia kemungkinan besar akan loyo atau tidak akan semangat untuk mengikuti pelajaran dari jam 7.30 sampai jam 10. Tapi kalaupun dia sarapan, alhamdulillah. Nah, di antara itu sudah sarapan, tiba di sekolah makan bergizi, dia akan tambah semangat lagi. Sehingga saya kira kalau untuk ada kan orang biasa mengatakan bahwa itu makan kenyang, tidak. Makan bergizi.
1: Makan ini yang perlu dipikirkan ya, Pak. Ya. Makan bergizi tapi ya, tahan dulu. Tahan dulu, ini ada penelpon Pak.
0: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan potongannya wawancara bersama dengan Bapak Masan SAG, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Rangas, yang telah berbagi informasi mengenai pentingnya pendengar pemenuhan gizi bagi peserta didik melalui program Makan Bergizi Gratis. Dan dari perbincangan itu kita dapat memahami pendengar bahwa asupan gizi seimbang merupakan fondasi penting bagi tumbuh kembang, kesehatan, serta kemampuan belajar siswa. Selain itu keberhasilan program ini juga perlu didukung dengan pembiasaan pola hidup bersih, sehat, seperti tidak melewatkan sarapan, mencuci tangan sebelum makan, serta memilih makanan yang sehat dan bergizi. Sinergi antara sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan juga berprestasi.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

Pendengar, keberhasilan program makan bergizi gratis di sekolah tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan bergizi, tapi juga memerlukan dukungan sekolah dan membangun budaya hidup sehat. Beberapa hal perlu yang menjadi perhatian, memastikan makanan yang diberikan memenuhi prinsip gizi dan juga aman untuk dikonsumsi. Mengajak peserta didik membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum sesudah makan, mengedukasi siswa tentang pentingnya sarapan sebelum beraktivitas di sekolah, melakukan pengawasan terhadap kantin sekolah yang menyediakan makan dan minum yang sehat, menjalin kerjasama dengan puskesmas atau tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi mengenai gizi dan kesehatan kepada warga sekolah, dan juga membiasakan pola hidup bersih dan sehat sebagai budaya sekolah.

0: Patin, anak Bu di sekolah dapat makan bergizi gratis belum?
1: Udah Bu, temanku yang tinggal di daerah perbatasan, anaknya juga udah dapat.
0: Wih, sudah sampai di mana-mana ya?
1: Dari Aceh sampai Papua, dapat Bu. Makan bergizi gratis kan upaya pemerintah buat menyiapkan generasi emas. Ini program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
0: Selain mereka, ada yang bisa dapat makan bergizi gratis juga?
1: Ada Bu, anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Kalau makan bergizi gratis itu dapatnya dari mana?
1: Ya dari negara Bu, tapi bekerja sama dengan UMKM, petani, dan produsen lokal. Jadi semua bisa merasakan manfaatnya.
0: Wah, bagus itu. Oh iya, itu anakmu. Juga jangan kebanyakan main media sosial ya, hati-hati.
1: Iya Bu, sekarang kan udah ada PP Tunas, tata kelola untuk anak aman dan sehat digital.
0: Sampai di dunia digital ngelindunginnya? Bisa.
1: Bisa Bu, itu upaya negara untuk melindungi hak-hak anak dari paparan konten negatif, eksploitasi, dan predator digital.
0: Dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak sekolah, tapi juga membutuhkan dukungan dari kita semua. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana pendengar, seperti membiasakan mengkonsumsi makan bergizi seimbang, tidak melewatkan sarapan, menjaga kebersihan, dan mencuci tangan sebelum makan, serta mengajak keluarga dan lingkungan sekitar untuk menerapkan pola hidup sehat. Bagi para orang tua, mari kita terus memberikan perhatian terhadap pemenuhan gizi anak-anak agar mereka dapat tumbuh sehat, semangat belajar, dan meraih prestasi. Sementara bagi pelajar, jadi makan bergizi sebagai sumber energi untuk belajar mengembangkan potensi diri. Karena dengan kepedulian dan peran aktif kita, kita turut terwujud generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap untuk menyongsong masa depan lebih baik. Pendengar kami mengajak Anda, bagi Anda yang mungkin kiranya punya pendapat atau saran terkait dengan pembahasan kita, bisa bergabung di 0822 9609 0996.

0: anakmu.
1: Bergigir makan bergizi gratis mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berprestasi. Tidak terasa kita sampai pada penghujung majalah udara Suara MBG hari ini. Kita belajar bahwa pemenuhan gizi yang seimbang merupakan fondasi penting dalam mendukung kesehatan, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membentuk generasi yang lebih unggul di masa depan. Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya memberikan manfaat bagi kebutuhan gizi peserta didik, tapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Lebih dari dewasa. Bergir, mari kita bersama-sama mendukung keberhasilan program ini dengan membiasakan pola hidup bersih, sehat, dan mengkonsumsi makan bergizi seimbang, tidak melewatkan sarapan, serta menciptakan lingkungan sekolah dan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Saya Mega Pika, pendengar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara Suara MBG hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan, menginspirasi kita semua untuk terus mewujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, dan berprestasi.

0: Sekarang anak-anak sekolah makin semangat ya?
1: Iya, soalnya ada makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Betul, program ini memastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang setiap hari.
1: Isinya apa saja?
0: Ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, buah, dan susu atau air minum. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak.
1: Jadi, bukan sekedar kenyang.
0: Bukan. Gizi yang cukup membantu pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, dan daya tahan tubuh.
1: Wah, berarti dampaknya jangka panjang ya?
0: Iya, lewat MBG, pemerintah berupaya menyiapkan generasi sehat dan cerdas. Satu piring bergizi hari ini menentukan masa depan anak Indonesia.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Satu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat, berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa, Pak? 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan. Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas. Saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas. Sudah, Pak. Terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas.
5: Saya bayar soal sepatu Rp5.000, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Berima Wujud dengan Esensi Buku.
1: Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah novel yang menarik yang ditulis oleh Rizky Day. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan telah menjadi salah satu karya sastra kontemporer Indonesia yang menggugah. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakternya dalam menghadapi kehidupan, impian, dan kegagalan. Cerita dimulai dengan dua karakter utama, Al dan Lika, yang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Al adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana dan memiliki impian untuk menjadi penulis terkenal. Sementara Lika berasal dari keluarga yang berada dan memiliki ambisi besar dalam bisnis. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, mereka memiliki satu persamaan, impian. Novel ini menjelajahi perjalanan hidup mereka berdua serta teman-teman dan saudara-saudara mereka saat mereka bertemu, saling berkaitan, dan berpisah. Ini adalah kisah tentang pertemanan, cinta, dan pencarian makna dalam hidup. Mereka berdua saling berjuang untuk mencapai impian mereka. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah realitas kehidupan yang keras dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Karakter-karakter dalam novel ini mengalami kegagalan, kerugian, dan pengorbanan dalam perjalanan mereka mencari jati diri dan makna hidup. Mereka menghadapi konflik internal dan eksternal yang membuat mereka meragukan diri sendiri, namun juga memberi mereka peluang untuk tumbuh dan belajar. Penulis Rizky Day menggunakan gaya penulisan yang kuat dan puitis untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran karakter-karakternya. Dia menghadirkan nuansa emosi yang mendalam dalam setiap halaman novel ini, membuat pembaca merasa terhubung dengan pengalaman dan perjuangan para karakter. Novel ini juga menyentuh berbagai isu sosial dan budaya, seperti perbedaan kelas sosial, ketidaksetaraan gender, dan perubahan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Ini membuat buku ini lebih dari sekedar kisah pribadi, tetapi juga menjadi cermin masyarakat yang terus berubah. Karakter Lika dan Al berkembang dengan cara yang signifikan sepanjang cerita. Mereka belajar tentang kekuatan ketekunan, kerja keras, dan pentingnya memiliki impian dalam hidup. Mereka juga belajar tentang cinta, pengorbanan, dan arti persahabatan. Buku ini menyoroti bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Selain itu, novel ini juga menekankan pentingnya menerima diri sendiri dan menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Karakter-karakter dalam buku ini menemukan bahwa meskipun mereka mungkin tidak pernah menjadi apa-apa dalam arti konvensional, mereka tetap memiliki makna dalam hidup mereka sendiri. Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah kisah yang menyentuh dan menginspirasi tentang mencari makna dalam kehidupan, menghadapi kegagalan, dan belajar untuk menerima diri sendiri. Ini adalah karya sastra Indonesia yang penting, yang menggugah dan merangsang pemikiran pembaca tentang arti sejati dari kesuksesan dan kebahagiaan. Novel ini adalah pengingat bahwa kita semua memiliki cerita kita sendiri dan bahwa setiap perjalanan hidup memiliki nilai dan makna yang unik. Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, di mana informasi PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini, pendengar, Sabtu 1 Agustus 2026. Penyesuaian ini berlaku untuk Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, sementara untuk harga Dex Light, Pertamina Dex, serta BBM bersubsidi yakni Pertalite, dan juga dipastikan tidak mengalami perubahan. Dan penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5% dan harga Pertamax turun dari harga Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liternya. Dan pendengar, untuk Pertamax Green 95 turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara Pertamax Turbo kini dijual Rp18.000 per liter, turun menjadi dari Rp19.300 per liternya. Adapun harga Dex Light tetap pada Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex tetap pada Rp21 per liternya. Dan pendengar, untuk wilayah di Sulawesi Barat harga Pertamax berlaku sebesar Rp16.300 per liter, Pertamax Turbo Rp18.700 per liter, dan Pertamina juga mengingatkan bahwa harga BBM dapat berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi besaran pajak bahan bakar dan juga ditetapkan pemerintah daerah. Masyarakat dapat memperoleh informasi BBM terbaru tentunya pendengar melalui aplikasi My Pertamina dan juga melalui kanal resmi Pertamina, dan juga kami update informasi melalui rri.co.id.

0: Merabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan, cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.
2: Pernah dengar tentang Chandra?

Pendengar, terima kasih sudah menemani Mega Pika di Pamuji pagi ini dengan beragam program dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan sebentar akan ada rekan saya Randy menemani Anda siang ini hingga sore hari, pendengar, tentunya dengan beragam program dan informasi menarik lainnya. Pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: jangan.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di Mamuju siang ini, pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan Pro 3 RRI.

Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya, dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: 2021. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitch Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Yang ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita

ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.

0: all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
1: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Torotua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
2: Nah, kita optimis, coba memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya baik, ya cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya.
1: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, jumpa kita lagi di sini di Tudan Sipulung ya. Ini hari-hari Sabtu di awal bulan Agustus ya. Hari pertama bulan Agustus, tentu kalau Agustus itu ya semangatnya beda. Beda ke semangat semangat kemerdekaan di bulan Agustus. Karena mungkin di antara pendengar banyak yang menyiapkan umbul-umbul, mungkin dicat mi rumahnya, pagarnya mungkin dihias sedemikian rupa yang bernuansa merah putih ya, untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Ya, ada juga yang mungkin sudah mulai berlatih lomba-lomba untuk menanti mengikuti lomba-lomba apa gitu ya. Karena memang kalau Agustus itu disemarakan biasanya banyak dengan lomba-lomba. Nah, semoga sukses semua di bulan Agustus ini, apapun yang menjadi rencana, apapun yang menjadi cita-cita, keinginan bisa segera terwujud ya. Ya, Tudan Sipulung menemani kita lagi di sini untuk siang hari ini sampai jam 2 nanti. Lagu-lagu Bugis akan mengalun untuk Anda. Jadi kalau mau gabung ya langsung saja dideringkan mi teleponnya. Di mana nomor teleponnya? Seperti biasa Ji, di 0822 96 09 0996, juga di nomor yang lainnya itu di 0426 23 22 443. Ini sudah ada yang coba bergabung dan saya tidak mau berlama-lama, langsung saya terima dulu. Untuk yang sudah gabung di WhatsApp dulu saya terima ya. Yang lain sabar dulu. Halo.
1: Halo.
0: Selamat tangaso.
1: Selamat tangaso Tudan Sipulung.
0: Tudan Sipulung. Agak karewa ki.
1: Ya karewa madecemo.
0: Madece. Bansi dan di.
1: Betul.
0: Bansi dan Poleki. Di bola Ji? Di rumah Ji?
1: Iya. Oh. Kuji bolae monro. Oh. Udah tudang.
0: Tudang-tudang.
1: Sambil monitor.
0: Oh, tidak ada lain di kerja-kerja.
1: Iya, kalau pagi datang dari sawah jaga burung.
0: Oh, begitu. Bansi dan
1: saya. Sore sebentar free lagi jaga burung.
0: Oh, iya, saya mau tahu itu kemarin tindak lanjutnya itu yang kita laporkan tentang irigasi.
1: Ya sudah ditelepon jika dia mau datang hari Senin, dia sudah baku janji sama Pak Dusung. Dia datang begitu. Dia mau datang meninjau.
0: Oh begitu. Wih, syukurlah, ya. Syukurlah kalau sudah ini ya.
1: Tadi pagi, pagi sekali nanti telepon kan bilang nomornya mau saja Pak Dusung ambil.
0: Oh begitu.
1: Aku kasih nomornya Pak Dusung, dia bicara sama Pak Dusung.
0: Oh begitu, iya. Syukurlah itu kalau ada tindak lanjutnya Bang Sidan.
1: Iya.
0: Ada titik terangnya toh.
1: Iya,
0: salah. Keren, Bang Sidan. Semoga itu setelah itu aman.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan. Iya. Bagaimanakah itu sekarang untuk kondisi yang kita tanam situ padi sawah? Mulai tanam
1: ini,
0: atau bagaimana?
1: Kalau sawahku sering dipompakan Bung Randi, karena itu di situ ada kali-kali kecil, di situ ada juga airnya. Cuma kemarin dulu itu tidak ada airnya bisa dipompa.
0: Oh.
1: Sekarang ya agak deras sedikit airnya jadi bisa dipompa. Tapi itu kalau dipompakan Bung Randi banyak sekali biayanya.
0: Iya betul.
1: Ya, saya perkirakan
0: pasti
1: itu
0: ya.
1: Biayanya sekarang itu saya pakai pompa itu di situ sawah-sawah. Sawah di situ mungkin sudah ada 1 juta Bung Randi.
0: Iya pasti itu ya. Iya. Kalau ini
1: bensin kan, setiap satu kali pompa itu lebih 100.000.
0: Iya, usia tanamnya memang berapa mi? Hampir mi dipanen.
1: Sudah keluar buahnya Bung Randi.
0: Oh begitu, memang layak.
1: Jadi, makanya dijaga burungnya.
0: Iya, memang layak untuk dikasih, karena memang itu Nabi bilang kemarin ada prioritas usia tanamnya yang bagaimana.
1: Iya.
0: Nah, semoga itu bisa Bang Sidan.
1: Tapi Sidani. Yang saya inginkan itu Bung Randi, pemerintah itu bikin saluran induk yang lebih besar lagi agak supaya dijangkau semua, karena
0: iya.
1: Di sini ada di air tapi tidak cukup dipakai.
0: Iya betul juga.
1: Ada di air sebenarnya, cuma tidak cukup dipakai untuk mengaliri sawah. Jadi bagaimana caranya itu pemerintah itu mengusahakan supaya saluran irigasi lancar airnya dan bisa dialiri semua sawah di sini.
0: Iya betul, yang kemungkinannya itu tidak ada laporan masuk
1: solusinya.
0: Iya. Kalau masih ada warga itu melapor berarti
1: nanti ini ada perkembangan lebih baik ke depan, Bung Randik.
0: Kalau tidak ada laporan dari Bang Zidan berarti aman itu. Kalau masih ada laporan berarti masih perlu itu. teruskan lagu apa kita mau hadirkan ini?
1: Darikan saja lagu Bugisnya Mamat Ges.
0: Mamat Ges. Oh, baiklah.
1: Ya lagu Bugisnya Mamat Ges.
0: Iya, siap. Ya. Ditunggu nanti.
1: Ya kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Rendi, ada Papawati, Mamawati. Terus ada Pilihan di Bala, ada Sriani Mantopana di mana saja berada. Terus ada Sriani di Majene, ada Alia di Majene, ada Erin di Jalan Taman Sapi, ada Ani di Boteng, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ulang, ada Pak Rizal. Kemudian ada Ulia di Matem, Bu Norma di Babana, Sipat Dua, Bu Murni, Pak Salmang, Mama Nanda, Bang Kumis, Pak Kanajanggo, Pak Janggo di Kulasang, kemudian ada Bobby Kami Sajor Maulana, ada Alisarino Padela Ruangani, kemudian ada Gunawan di Salari, ada Sultan di Kalipulu.
0: Iya, yang terakhir. Ada
1: Pak Mahed dan Pak Coher Bing, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Iya, siap.
1: Buat Bung Randi lanjut waske, sehatki selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidan di Campalagian, Polman ya, yang ada di Dusun Boto. Oke, yang berikut saya terima lagi yang gabung di line telepon teh. Halo, selamat tangaso.
2: Tangaso, ayo kariba.
0: Iya, kariba Madece.
2: Oh, kariba Madece mo?
0: Iya.
2: Kali bosi ga kerto?
0: Iya.
2: Kali bosi ga?
0: Bosi.
2: Sabusi ga kerto deka?
0: Oh, di sini tidak, di sini. Pelah sama pelah soy.
2: Apalah soy?
0: Iya. Oh. Pak Rahim ya, Kutai.
2: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
0: Iya,
2: Timur.
0: Makasih Pak Rahim sudah mampir di Tudan Sipulung.
2: Iya, Tudan Sipulung.
0: Masih lancar bahasa Bugisnya Pak Rahim ya?
2: Oh iya, saya orang Bugis.
0: Iya.
2: Di Sopeng, Sulawesi Selatan.
0: Oh.
2: Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Iya, saya tahu itu. Makanya saya bilang sudah merantau tapi masih lancar bahasa Bugisnya.
2: Oh lancar.
0: Karena mungkin juga pergaulan di situ teman-teman lingkungan juga banyak yang bahasa Bugis ya.
2: Iya, bahasa Jawa bisa juga sedikit-sedikit.
0: Oi keren. Apalagi kalau bahasa Kut.
2: Bisa juga.
0: Mantap. Iya. Banyak bahasa ditau makin bagus juga Pak Rahim.
2: Iya, waktu saya mengajarkan bahasa Inggris.
0: Oh, kita guru bahasa Inggris.
2: Iya.
0: Oh, kapan-kapan saya juga mau diajar bahasa Inggris sama Pak Rahim. Tapi Karewa sehat di sana, keluarga juga?
2: Kok sehat, kalau sehat. Di sini ibu saya di Sulawesi Selatan, di Sopeng.
0: Iya.
2: Kalau paman saya banyak di sini, sama sepupu saya.
0: Iya.
2: Kalau dijadikan satu dusun bisa.
0: Bisa? Oh.
2: Banyak itu, kalau bukan dari keluarganya ibu saya, keluarga dari bapak saya.
0: Iya.
2: Makanya banyak ke paman saya.
0: Iya. Lagunya apa? Saya mau hadirkan Ki Pak Rahim.
2: Janda Perawan.
0: Dari siapa itu?
2: Arnold Sihan sama Tenryuke penyanyinya.
0: Arnold sama Tenryuke.
2: Ya Tenryuke Janda Perawan.
0: Iya. Yeah.
2: Lagunya lagu Bugis.
0: Oke, dicatat. Lanjut.
2: Ya sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, antara lain ya ada Haji Tondeng ya, tetangga kampung saya, tempat kelahiran saya.
0: Iya.
2: Di Sidrap. Kemudian ada Pak Sidan di Polman.
0: Iya.
2: Pak Anto di Hendrikan Duri. Ya di Bumi Masen Rempulu.
0: Iya.
2: Kemudian ada Pak Sri di Watulu Timur di Bumi Sewiri Gading. Kemudian ada Ibu Murni di Kalimamuju, Ibu Lia di Kalimamuju. Kalimamuju Tengah ya?
0: Iya.
2: Kalimamuju Tengah di Ibu Murni sama Ibu Lia. Kemudian ada Sriani di Majene, ada Fadila. Kemudian ada Pak KMS, Pak Aco Herudin, kemudian Pak Mahir.
0: Iya. Apa lagi?
2: Iya, berikutnya Purnama Sari. Purnama Sari sering juga bergabung di Eri Perompa Ternate.
0: Oh iya.
2: Sama Eri Perompa Kendari sering juga banyak bergabung itu, cuma saya jarang saya dengar ini bergabung di Eri Perompa Ternate sama Eri Perompa Kendari.
0: Iya.
2: Dan semua teman-teman pendengar RRI Persatu Mamuju.
0: Baiklah.
2: Jalan R.E. Marta Dinata Sindoro ya.
0: Simboro.
2: Simboro.
0: Iya.
2: Iya, Simboro ya.
0: Baik, terima kasih Pak Rahim.
2: Iya, sama-sama.
0: Iya.
2: Saya sama-sama Bang Randi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya terima lagi yang berikut, kita ke WhatsApp dulu. Halo, salam Tengaso.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam Tengaso.
0: Iya. Yeah. Boleh ke?
3: Agak kerepa Bun Randi.
0: Eh, kerepa Mama Deceng.
3: Alhamdulillah.
0: Di sana bagaimana?
3: Oh, Mada Cemo.
0: Kerepa Mo. Alhamdulillah, syukurlah.
3: Iya.
0: Sudah makan siang ini, baru ke RRI.
3: Belum
0: Pi, kenapa? Ya,
3: nelpon dulu baru makan.
0: Oh begitu. Oh iya, luar biasa ya. Biasanya iya. Makan dulu. Makasih sudah hadir di Tudan Sipulung, Ibu Lia.
3: Iya, masih bisa request lagu?
0: Bisa. Lagu apa kah? Elona apa?
3: Balolipa.
0: Andalange. Ya, disiapkan ya, nanti.
3: Salam ada tadi Pak Rahim di Kutai bareng Pak Syukur.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Sidan, ada Bobby, Acore, Mama Nanda, Pak Salman, ada juga Alex, Dina, ada Ani di Boteng, ada juga Mama Mida, ada Pak Sultan, ada Ibu Dharma di Pulau Kerampuan bareng Al Ghizar. Ada juga Ibu Murni, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, Anto di Duri, Asri di Timur, Pangrang Kodok, Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana, dan yeah. Semuanya saja pendengar itu dan 10 tempat terkecuali.
0: Baik, iya, baiklah.
3: Buat Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Lia di Mamuju Tengah. Yang berikut ya, kita mau hadirkan dulu lagu Bugis dari Mamat GS Perosanaro Datelu. Mamat GS Busrah.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dang.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebut, Ndi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

0: Si Glenn Itanang Tendribolo ya. Ini memang lagu, memang juga beberapa waktu kebelakang itu banyak yang nyanyikan ya. Salah satunya juga ada Selvi Yama yang menyanyikan juga lagu ini ya. Terima kasih masih bersama kita di sini di Tudan Si Pulung. Dan langsung kita mau terima untuk yang sudah gabung kembali bersama kita di sini, ada lewat line telepon. Saya terima dulu. Halo, selamat tangaso. Tudan Si Pulung. Selamat tangaso. Tondeng ya. Tondeng? Ya, Tondeng. Agak-agak repot Tondeng.
1: Ngadecin.
0: Syukurlah Tondeng.
1: Apa lah so ini?
0: Tempat tak?
1: Iya.
0: Oh begitu. Kalau bahasa Bugis ini Tondeng ini jagonya.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Kenapa bisa enggak juga?
1: Enggak tahu ini.
0: Oh begitu. Hari-harinya kita bahasa Bugis toh?
1: Iya.
0: Kalau kita ajak saya bahasa Bugis ini saya tidak bisa. Jadi diharapkan jangan.
1: Enggak ilalu di elok.
0: Iya, lena apa?
1: Elnano, Ancilanci.
0: Ancilarici yang mana?
1: Pantelosari.
0: Hah? Pantelosari itu lagu Makassar.
1: Iya.
0: Kita ini di Tudan Si Pulung sekarang Tondeng.
1: Hah?
0: Di Tudan Si Pulung sekarang ini lagu-lagu Bugis.
1: Itu video.
0: Hah?
1: Gak bisa lah.
0: Iya. Bugis kan ada lagu Makassar di hari Kamis, lagu Bugis di hari Sabtu.
1: Ada aja.
0: Iya.
1: Karena
0: apa itu? Ansares, Irma, Didin Pratama,
1: Adi Bagis.
0: Siapa?
1: Fitri Andiba.
0: Fitri Andiba.
1: Ya.
0: Apa judulnya?
1: Papoji Temansa.
0: Papoji
1: Temansa.
0: Oke, nanti coba saya carikan dulu ya, Tondeng.
1: Ya.
0: Ya, menyapa dulu lanjut silakan.
1: Oke. Bunda Adi.
0: Iya.
1: Ada Asyani, kata Pak Soman. Al-Syukur Abdurrahim Sidan Selagi.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Engkatongi
0: siapa?
1: Acuali.
0: Iya.
1: Itu ingin Selan Selendi.
0: Ya. Mama Nana. Saya belum temukan ini lagu tak dari Fitri Andiba.
1: Papoji Temansa.
0: Yang ada di sini tidak ada kata-kata papojinya. Saleng Udani, Marudani Ale-ale, Mega Pina Makde.
1: Kalau minta itu minggu lalu.
0: Oh begitu.
1: Yeah.
0: Oh ya, coba saya nanti hadirkan gini.
1: Iya Pak. Abdurrahim.
0: Iya. Itu saja Tondeng.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Kalau tidak ada Pak masih dari Ancilarici.
0: Ancilarici saja kalau tidak ada.
1: Yeah.
0: Apa dia itu judul?
1: Pakai Pak Tenggai.
0: Tidak jelas kita Ndeng, bisa di
1: pakai lagi.
0: Coba cari catat dulu di.
1: Yeah.
0: Kalau nanti ini bisa dikirimkan lewat chat saja.
1: Oh, yeah.
0: Oke deh, terima kasih Tondeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tondeng di mana tadi Sidra. Saya bacakan juga pesan yang masuk tuh. Nanti saya bilang kenapa tidak baca pesanku. Padahal baru mau dibaca. Ini dari siapa ini penguasa hati di Mamuju. Nah bilang lagunya Yuni Yunianti, Rapam Mi Apung. Oke, nanti coba dicarikan ke lagunya ya. Kemudian berikutnya ada yang kirim pesan juga, Sriani di Majene, mau dengar lagu dari Zainab Alwi, Ajak Tosirampe. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali, selamat siang untuk semuanya. Makasih ya Sriani. Kemudian yang berikutnya kirim pesan juga,

0: Oh iya, belum ada yang berkirim pesan ya. Sudah habis kayaknya nih, saya bacakan semua. Saya terima untuk yang sudah gabung lagi di line telepon. Halo. Selamat tanggal. Halo. Ya, selamat
1: tanggal lo.
0: Tengeso. Tengeso. Dari siapa?
1: Maaf ya, baru pendengar baru tapi iya, bukan fans baru toh.
0: Iya, begitu. Makasih, terima kasih. Dengan siapa kah, di mana Ki?
1: Dengan Rizky Amalia di Makassar.
0: Rizky Amalia di Makassar. Itu iya. Jauhnya ke Mamuju.
1: Saya monitor RRI Digital. Mana saya orang Pambusuan tapi di Makassar toh.
0: Oh, begitu. Pambusuan iya. Polman ya.
1: Dengan siapa ini menyiarkan?
0: Randi studio.
1: Oh ya, salam kenal ya, Pak Randi.
0: Iya, yeah, terima kasih sudah hadir ke RRI Mamuju juga ini. Ibu Rizky Amalia. Iya. Kalau pendengar dari Polman itu banyak di sini di era 5 Mujur.
1: Itu iya. Banyak pendengar di Polman. Jadi ini balah.
0: Jadi gabung-gabung makin di sini biar Ki ada di Makassar, di mana kah?
1: Insyaallah.
0: Iya. Kareba, sehat-sehat sini.
1: Iya, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Oh, Makassar bagaimana? Bagaimana kah?
1: Panas membara.
0: Maksudnya di bagian mana Ki di Makassar?
1: Oh, saya di anu di bagian di Hertasning, Kak.
0: Oh, Hertasning. Oh, bagus menjalannya.
1: Iya. Yeah.
0: Bagus menjalannya Hertasning.
1: Bagus.
0: Oh, bagus nih, karena saya lihat kemarin itu lagi di pekerjakan ya.
1: Oh iya.
0: Ya, iya Palek. Lagu apa ini? Kita lagi di lagu-lagu Bugis. Suaranya, ha? Lagu yeah. Apa? Lagu apa saya bisa hadirkan, Ki?
1: Mupa bate silimamu.
0: Baik, iya. Ditunggu nanti lagunya.
1: Iya.
0: Salam-salam
1: iya.
0: Lanjut.
1: Iya,
0: lanjut maki salam-salamnya.
1: Iya, kirim salam dulu ya. Buatnya Happy Dadi Bala. Ambagiang di mana posisi sekarang?
0: Mm-mm.
1: Dengan siapa lagi? Bang Kumis juga ya.
0: Iya.
1: Asriani di Majene. Siapa lagi? Gibran yeah. Yang ada di bunga-bunga sana ya, gimana kabarnya Gibran sama yeah. Kakak? Siapa lagi? Maulana juga ya? Ke Abraham, Kanek Saki, Kak Albar, siapa lagi? Putra Pasolnya juga ya? Sidang tidak pernah kali sapa.
0: Oh begitu. Sebentar itu nggak sapa Miki. Sebentar itu. Sebentar itu dia sudah sapa, Mangki.
1: Oh iya, soalnya dia. Siapa lagi? Nama Anda juga ya?
0: Iya. Yeah.
1: Siapa lagi nih? Pak Rahim juga, Pak Mahir.
0: Iya.
1: Yeah. Siapa lagi? Ada Asri nih. Ada Asri dulu, gimana kabar?
0: Lu Timur, ya.
1: Anto Endre kan juga ya. Ada salam dari Bala, Anto Endre kan?
0: Iya. Yeah.
1: Siapa lagi? Semuanya mau KMS juga, tak lupa KMS juga ya.
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Iya, semuanya mau. Baik.
1: RRI Mamuju.
0: Makasih.

0: Di Tanah Malabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.
2: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: ya luar biasa. Elona ya, antikilah mupabatisi limamu. Nah, ini lagu-lagu yang asik untuk didengarkan siang-siang begini. Dan apalagi kalau yang sedang dalam perjalanan, ya biasanya lagu-lagu ini banyak kita dengarkan ya, lagu-lagu Bugis, lagu-lagu Mandar juga biasa, kemudian lagu-lagu Makassar. Ya melo-melo begini biasanya teman di perjalanan. Sampai di tujuan itu ya dihafal kisah satu lagu. Iya baik, terima kasih untuk masih yang masih bersama kami di sini di Tudan Si Pulung. Diteruskan, saya mau bacakan dulu untuk pesan yang masuk. Ini ada beberapa yang saya terima. Ya, ada dari Waganto Dian Rekang yang mau dengar lagu dari Vini Alfionita. Ia mulu sereng, lainge mui ngereng. Dari Vini Alfionita ya, katanya kirim salamnya untuk Zidan bersama Uni, Pak Salman, Mama Nanda, Ananda ya, Dina, untuk semuanya juga tanpa terkecuali. Ada juga Pangeran Kodo di Mamuju Tengah yang mau dengar Fitri Adiba. Tadi sudah kita putarkan lagu dari Fitri Adiba ya. Kemudian yang berikutnya siapa lagi yang kirim pesan? Nah, kayaknya itu yang terakhir. Tidak ada lagi yang berkirim pesan. Saya mau terima untuk yang gabung di line telepon dulu. Ada yang sudah gabung ini. Halo, selamat tangaso.
1: Halo, selamat tangaso.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Bobby ya?
1: Iya.
0: Bang Bobby, Polman, Campalagian.
1: Iya.
0: Karewa? Madeceng?
1: Alhamdulillah, karewa madeceng mo.
0: Oh, syukurlah Bang Bobby. Iya. Siang-siang? Apa di jama-jama? Apa di kerja ini?
1: Ah, lagi istirahat di rumah ini.
0: Istirahat, Ji?
1: Nah, panas sekali di sini.
0: Oh begitu.
1: Tidak kendor keluar.
0: Makasih ya, makasih sudah hadir ke Tudan Si Pulung ya, Bang Bobby.
1: Iya.
0: Elona apa ini? Semoga waktu kita cukup nanti dihadirkan.
1: Ikutan saja lagunya.
0: Ikutan.
1: Statusnya tidak sampai lagi tidak terputar lagi.
0: Oh baiklah. Bagaimana siaran RRI Mamuju di sana kah? Sudah bagus?
1: Kadang putus-putus, kadang menghilang, kadang ada lagi.
0: Oh begitu.
1: Iya, nggak seperti dulu ini kemarin-kemarin.
0: Oh.
1: Kemarin lama sekali putusnya.
0: Oh begitu ya. Iya. Yang penting sudah kita sampaikan ya ke grup ya, juga boleh itu.
1: Mudah-mudahan seterusnya.
0: Iya iya. Oke. Lanjut menyapa siapa, Mbak Bobby?
1: Oke, menyapa yang baru lewat ya, dari Rizky Amalia ya. Saya yang dilupa.
0: Oh begitu.
1: Iya, saya yang dilupa disapa. Padahal sudah ketemu itu orangnya.
0: Oh begitu. Tetangga ya. Gitu di Pambusuang.
1: Saya agak jauh.
0: Oh.
1: Pambusuang dia tinggal.
0: Oh.
1: Ya, pernah ketemu di rumahnya juragan ya, Pak. Sama saya.
0: Oh begitu.
1: Jadi iya. Bilangnya orang, nabirangnya temannya enggak nasapa, padahal dia sendiri lupa ini temannya.
0: Iya. Lanjut Ki.
1: Iya, selamat siang ya buat Adinda. Ya selalu sekeluarga.
0: Amin ya.
1: Kemudian sidang ada Pak Salman, ada Bang Mama Nanda, ada Pangeran Kodok, ada Mbak Tiara, Ibu Murni Bulia, Ibu Nurma Darmawati, ada ya Ibu Mida, Ani Boteng, Paulang, KMS, Asriani Alia dan semuanya. Oh, hampir lupa buat Gibran.
0: Iya.
1: Yeah. Semuanya Bung Tendi, sampai selamat siang semuanya.
0: Iya. Yeah. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, saya lupa juga bacakan pesannya. Ada Mama Muda di Pulkar yang saya lupa tadi bacakan. Nah bilang katanya Mama Muda. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Mau diputarkan lagu dari Selfie Yama, judulnya Magi Nalaing. Lagunya untuk semua pendengar Tudan Si Pulung. Iya, waktu kita di Tudan Si Pulung tidak lama lagi, kurang lebih 12 menit ke depan. saya terima dulu satu penelpon deh supaya ini ya, kita hadirkan lagu yang berikutnya. Halo, selamat tengah sob.
2: Selamat tengah sob, Pidang Sipulu.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
2: Dari Asri lu, Timur, Raja Kareba teh.
0: Kareba Madeceng. Di sana Bang Asri?
2: Alhamdulillah Madeceng.
0: Oh syukurlah, mapelas soy. Dari mana saja ini Bang Asri? Telat gabung.
2: Dari tadi saya gabung sudah tinggi.
0: Oh begitu.
2: Alhamdulillah.
0: Syukurlah bisa masuk ini ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi kayaknya lagunya ikutan dulu. Iya, dua lagu ini ada yang antri sudah dua.
2: Dua lagu.
0: Iya, dua terakhir.
2: Padahal saya mau request lagu ini.
0: Oh begitu, ada mini dua bagaimana dong? Ada selfie, ada Vini Olvionita.
2: Oh ya, tidak apa-apa kalau memang sudah tidak bisa ya. Kalau memang masih bisa ditutup ya.
0: Iya. Dua lagu itu 10 menit biasanya. Oh, begitu.
2: Ya. Oh iya.
0: Ikutkan di selfie ya, selfie Yama.
2: Iya,
0: teruskan. Mau nyapa siapa? Bang Asri.
2: Apa ada Ani Boteng, ada Minda juga di sana pada Papa Ula.
0: Iya.
2: Ada Pak Salman di Kalung Lombok, Pak Sultan di Kalung Sulu, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, Erwin. Ada Bobby, Bang Sidan, Alistadino, Maulana, Bang Timis, Kandes. Ada Padilla, Ani, Memanan, Damin, Parang, Bunda Adi. Ada Anto, Yandere, Kang Duri, Pak Syukur, Pak Rahim juga di sana. Ada Bayu Putra, Gunawan, Gibran,
0: yeah.
2: Janggo, Abraham, buat Purnama Sari, Asri, buat semuanya saja.
0: Terima kasih Bang Asri.
2: Iya. Bang Muradi, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vini Alfonita, kita hadirkan untuk Anda. Ia mulu sereng, lainge, muingereng.

Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan tadi Tu dan Si Pulung ya untuk hari ini. Karena tidak bisa kita lama-lama, jadi semoga di kesempatan yang lain bisa kita jumpa. Tidak bisa kita akomodir semuanya, terbatas waktunya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Jumpa kita di lain waktu. Saya Randy, undur diri dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami segera hadirkan untuk Anda, Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Polresta Mamuju bergerak cepat selamatkan pelajar SMK yang coba bunuh diri di kos. Pendengar, respon cepat ditunjukkan personil Polresta Mamuju setelah menerima laporan darurat melalui call center 110. Petugas segera mendatangi lokasi kejadian dan membantu proses evakuasi seorang pelajar perempuan berinisial DE, 16 tahun, yang diduga mencoba mengakhiri hidupnya di sebuah kamar kos di kawasan kos di wilayah Mamuju pada Jumat 31 Juli 2026 pagi kemarin. Korban merupakan siswi salah satu SMK di Mamuju tersebut, kini dalam penanganan ketat medis di ruang observasi RS Bayangkara Mamuju. Piket Pamapta 3 Polresta Mamuju Ibda Abdul Fatah membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa aksi nekat korban bermula sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah kemarin, ketika korban yang diduga sedang dalam kondisi tekanan psikologis mengunggah dan mengirimkan rekaman video ke pacarnya di Desa Salugata, Kabupaten Mamuju Tengah. Mengetahui kondisi itu, pacar korban langsung meneruskan video ke teman sekelas korban, dan di saat bersamaan korban juga sempat menghubungi orang tuanya di Desa Tobada untuk menyampaikan niat serupa. Sontak orang tua korban yang panik segera menghubungi guru bimbingan konseling sekolah serta teman sekamar korban karena mendapati DE tidak hadir di sekolah pada hari itu. Guru BK bersama teman sekamar korban langsung bergegas menuju lokasi. Setibanya di kamar kos, mereka mendapati aksi percobaan bunuh diri tersebut baru saja terjadi. Dengan sigap, keduanya melepas tali yang terlilit di leher korban dan langsung menyelamatkan sebelum dievakuasi ke RS Bayangkara. Tak lama setelah menerima laporan lewat call center 110, personil piket fungsi Polresta Mamuju tiba di lokasi untuk mengamankan TKP, mencatat keterangan para saksi, mengawal proses evakuasi lanjutan, serta menghubungi keluarga agar mendampingi korban di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, DE diketahui memiliki riwayat medis mak akut dan sesak napas yang membuatnya harus beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi kesehatan fisik yang rentan ini diduga berdampak pada kesehatan mental korban, menjadikannya lebih sensitif serta sering mengalami halusinasi. Meski begitu, kepolisian masih terus mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Kita ke informasi yang berikutnya, pendengar. Cegah keracunan, Satgas MBG Sulbar tekankan SPPG wajib patuhi SOP. Satuan Tugas MBG atau Makan Bergizi Gratis Sulbar mengingatkan seluruh SPPG agar konsisten untuk selalu mematuhi standar operasional prosedur guna mencegah penghentian sementara operasional dapur SPPG. Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila, mengatakan setiap SPPG wajib menjaga standar keamanan pangan, memelihara fasilitas yang dimiliki, serta memastikan seluruh prosedur operasional dijalankan sesuai ketentuan. Ia menambahkan SPPG juga diminta untuk memastikan bahan baku makanan diolah sesuai prosedur untuk mencegah kejadian luar biasa akibat keamanan pangan, seperti keracunan makanan, dan menurutnya kasus tersebut menjadi salah satu penyebab operasional SPPG dapat dihentikan sementara. Lebih lanjut, Firas mengimbau seluruh SPPG di Sulbar untuk terus mematuhi SOP yang berlaku agar kualitas layanan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga. Peringati HUT ke-1 Kodam Palakawira, Korem 142 bersihkan pasar tradisional. Dalam rangka menyambut
hari ulang tahun ke-1 Kodam Palakawira Korem 142 Tatak menggelar karya bakti pembersihan area pasar tradisional Pasar Baru Mamuju pada Jumat kemarin. Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin oleh Kepala Seksi Teritorial Kasrem 142 Tatak, Kolonel Infanteri Muhammad Arlutfi Nugroho. Aksi gotong royong ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan instansi guna menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman. Kasih Perencanaan Korem 142 Tatak Kolonel Infanteri M. Kasim menjelaskan bahwa aksi karya bakti ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah jajaran Korem 142 yang tersebar di Provinsi Sulawesi Barat, mencakup Kodim Mamuju, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, hingga Mamasa. Untuk wilayah Mamuju, personil gabungan yang dikerahkan meliputi prajurit TNI Organik, Makorem, dan Kodim 1418 Mamuju, personil Polresta Mamuju, DLHK Kabupaten Mamuju, anggota Pramuka, serta warga yang bermukim di sekitar Pasar Baru Mamuju. Fokus utama yaitu membersihkan kali, disasarkan pada tumpukan sampah di area pasar, serta pengangkatan sedimen dan sampah di saluran air. Menurut Kolonel Infanteri M. Kasim, pembersihan selokan menjadi sangat krusial meskipun saat ini sedang memasuki musim kemarau.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di Kilas Sulbar Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Prodandut. Prodandut, dandut adalah kita. Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk semua pendengar setiap Pro 1 Mamuju dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Randy di Pro Dangdut, ruang yang penuh irama, semangat dan juga kebersamaan yang siap menemani aktivitas Anda di sore ini. Pendengar dangdut bukan sekedar musik tapi juga jadi denyut kehidupan ya. Ada cerita, ada cinta, perjuangan hingga kebahagiaan yang selalu terasa dekat di setiap alunan kendang dan denting musiknya. Jadi apapun kerjaan atau aktivitas Anda saat ini, mari nikmati waktu bersama dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur dan menghangatkan suasana. Kita temani Anda sampai jam 4 sore nanti dengan lagu dangdut terbaik. Mulai yang klasik koplo sampai dangdut kekinian juga bisa kita putarkan di sini untuk semuanya. Untuk yang mau ikut gabung berpartisipasi dengan cara kirim salam boleh, menyapa keluarga, sahabat atau rekan kerja, sekaligus request lagu favorit Anda, silakan boleh. Teringkan telepon kita 0822-9609-9996, juga di 0426-2322-443. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita di Pro Dangdut, kita mau langsung untuk sapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Ini penelpon yang pertama. Selamat sore Pro Dangdut. Baik, keren sekali. Tondeng gabung lagi. Makasih Tondeng, dua kali langsung bisa gabung. Keren. Lagi apa aktivitas Tondeng?
1: Tidak ada Ji.
0: Ada suara ayam di belakang itu, minta potong.
1: Itu juga Pak, kesini aja ngomong.
0: Ayam tak itu atau punya orang?
1: Ya, ayam sendiri.
0: Oh, punyanya Tondeng. Banyak ayamnya ya. Juga Tondeng?
1: Ya, tidak ada, tapi ada.
0: Oh, begitu. Kalau ada yang mau dipotong ya, tinggal ambil begitu.
1: Iya.
0: Wih. Baiklah, baik. Lagu apa yang menemani sorenya Tondeng bisa kita putarkan?
1: Kalau lagu, lagunya Rumah Irama.
0: Apa itu?
1: Aku sayang kamu, apakah?
0: Aku sayang kamu?
1: Ya.
0: Oh itu ya, nanti kita coba carikan lagunya buat Tondeng.
1: Ada
0: lanjut menyapa sih.
1: Ani, Ani, Gerten, Bunda Adi, Acore, Aksidan, Abdul Rahim, siapa lagi?
0: Siapa lagi? Ada Pak Salman, ada
1: Pak Salman,
0: Ibu Lia, Pangeran Kodok.
1: Iya.
0: Ada banyak ya, tidak bisa, tidak bisa dihafal memang Tondeng, banyak yang iya, yang sering gabung ke sini.
1: Tentu saja.
0: Iya, yeah, baiklah. Iya, makasih Tondeng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tondeng di Sidrap. Saya mau menyapa juga untuk ada Haji Anti di Sidrap, minta lagu Cinta Kasihku buat semuanya saja. Baik, terima kasih Haji Anti yang ada di Sidrap juga. Cinta Kasihku ini lagu siapa ya? Jangan-jangan ada banyak versi, nanti kita coba cek yang mana lagu yang originalnya, nanti kita hadirkan ya. Saya ke yang berikutnya, masih di ujung telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, dari siapa, di mana ini?
2: Iya, Aldi di Pengepar Lembang, Pindrang, Sulawesi Selatan.
0: Abang Aldi di Lembang, Pindrang. Yang sering ini ya, kirim pesan. Tapi kali ini gabung,
2: Ki.
0: Terima kasih sudah hadir ke Prodangdut, Bang Aldi. Bagaimana kabar ini Pindrang?
2: Alhamdulillah kurang lebih di bawah sini nih. Kering.
0: Kering.
2: Ini kan di sini kan berdekatan dengan Polman di sini.
0: Iya, betul. sudah lewat Polman itu langsung masuk Lembang kan?
2: Iya, di situ yang jembatan panjang di situ.
0: Iya. Habis itu ada penjual tabung kalau tidak jauh dari situ kayaknya ya.
2: Jual pisang, penjual tabung banyak ada dekat-dekat
0: di sini. Iya, ada kayaknya ini kayak apa ya? Tempat besar jual penjual tabung gas LPG dekat situ. Sebelah kiri ya.
2: Ada. Iya betul.
0: Dari dekat situ rumahnya Bang Aldi.
2: Ya sekitaran di situ.
0: Sekitaran situ. Oke deh, Bang Aldi, sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah, kondisinya tetap disyukuri.
0: Oke, teruskan lagu apa?
2: Ini yang keluaran Dandut Academy.
0: Iya, boleh.
2: April lah, nggak salah namanya.
0: Siapa?
2: April.
0: April DA.
2: Judulnya, iya. Kalau nggak salah judul lagunya itu Menyala.
0: Menyala, abangku. Semoga itu lagu. Nanti dicoba kita cek dulu ya.
2: Iya.
0: Lanjut, menyapa siapa?
2: Ya, untuk semuanya saja menegakkan acara ini dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke deh,
2: ya,
0: baik.
2: Ya, selamat sore semuanya. Semoga kabarnya pada baik-baik saja. Kru-krunya dari Muju, para pendengarnya tetap baik-baik saja, kerja pada lancar.
0: Amin.
2: Dan tetap jaya di udara, memberikan informasi dan hiburan yang menyegarkan. Sebentar lagi ada fakta cepat saya.
0: Iya, jam 3 nanti. Iya.
2: Oke, insyaallah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldi di Lembang, Pindrang ya. Saya sapa juga ada Rian di Boteng. Rian yang ada di Boteng katanya, "Assalamualaikum, dangdut adalah kita." Waalaikumsalam. Mau dengar lagu dari Aulia, Rindu. Kirim salam untuk Randy di Sopeng, Amar, Dharma, Odarna, dan semuanya tanpa terkecuali. Ada juga penguasa hati di Mamuju yang mau dengar lagu Nais Larasati, judulnya Takdir. Nanti kita hadirkan. Terima kasih sudah gabung semuanya. Yang berikut yang gabung lewat telepon WhatsApp kita saya sapa. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo. Dangdut adalah kita. Selamat sore Bung Randi.
0: Oke, selamat sore kembali Bung Zidan.
3: Betul sekali. Selalu, apa kabar ini?
0: Selalu setia Bang Zidan ini bersama kita ini. Keren sekali.
3: Ya nanti ini habis Pro Dangdut pergi jaga burung di Sabah.
0: Oh begitu.
3: Iya, nanti habis perlandet baru pergi.
0: Sampai berapa lama itu biasanya dijaga?
3: Satu bulan.
0: Hah? Maksudnya satu hari ini berapa jam? Oh, mungkin sampai jam berapa?
3: Oh, sampai maghrib.
0: Oh, begitu.
3: Iya, nanti agak gelap baru bisa pulang karena itu paling banyak datang kalau pas maghrib.
0: Oh, kalau maghrib mereka pulang juga kayaknya ya?
3: Indah, biasa tidur di padi kalau tidak dijaga.
0: Oh begitu.
3: Iya, kalau tidak diusir tidur di padi.
0: Kalau misalnya kalau Bang Zidan sudah pulang, burungnya pulang juga?
3: Iya, biasa itu pulang sih baru kita pulang juga.
0: Oh begitu. Iya. Itu maksudnya kayak
3: karena diusir. Iya.
0: Oke. Teruskan Bang Zidan, lagu apa?
3: Masih bisa kah? Oh, lagunya Selfie Ama berkali-kali karena berkali-kali sekali hilang siarannya 97,6 dan 100,2 Bung Randi. Tadi ini beberapa kali hilang selama ini tadi acaranya Bung Randi berapa kali hilang matunya tuh warta berita hilang juga hampir Pro Dangdut baru muncul kembali.
0: Oh, disampaikan lewat
3: setelah
0: lagu.
3: Pro Dangdut tadi ini hilang lagi baru muncul lagi kembali ini.
0: Oh, disampaikan lewat lagu ini keluhannya keren. Terima kasih.
3: Iya, berkali-kali pun Randi ya.
0: Oke deh.
3: Salam buat Anto dan rekan Duri. Yeah. Duri terus ada Haji Tondeng. Ada Uni, ada Dina. Terus ada Rizky Amelia di Makassar. Siapa kita ada Rizky Amelia tapi kita tidak konseng mungkin monitor.
0: Oh gitu.
3: Terus ada juga
0: klarifikasi ya.
3: Bobby KMS Acore Maulana.
0: Iya. Yeah.
3: Terus ada juga Al Esardina pada lahir Ruangani, ada Bulia di Matem, Bu Norma di Bapana, Sipatuo, Bu Murni, Bu Mida di Adi-Adi, Papa Ulang, Farisal, Erwin di Jalan Tamasati, kemudian ada juga Pasal Mam, Mama Ananda, Pak Rahim di Kuta Kartanegara bersama Pak Syukur, kemudian Pak Coherudin, Pak Mahir, terus ada Bunda Adi, Asriani, Alia di Majede, dan semuanya saja tanpa terkecuali Bung Radel.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Buat Bung Radel yang jutu waskis, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Sidan di Polman. Lagu yang diminta sama Tondeng kita hadirkan, Kusayang Padamu dari Haji Roma Irama.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan bendera merah putih dikibarkan setengah tiang di sepanjang jalan di depan rumah warga menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Pendengar, dilansir dari situs Komdigi, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari, hasilnya ditemukan bahwa deretan bendera merah putih yang dikibarkan setengah tiang itu terjadi di Jalan Sukarame Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Malaya, Jawa Barat, tepatnya di Desa Sukamenak. Mengutip dari Bandung Kompas.com, Ketua Panitia HUT RI setempat Tajid Mutakin meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia mengatakan video itu direkam ketika pemasangan bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 belum selesai. Warga masih menunggu lampu penerangan jalan dan hiasan yang akan dipasang di tiang bambu. Sementara itu, Kepala Polsek Sukarame Polsek Tasikmalaya, Ibtu Indra Firmansyah, yang telah mengecek langsung ke lokasi di video, menyebut bahwa pengibaran bendera setengah tiang itu tidak dilakukan secara sengaja. Bendera itu masih dalam proses pengerjaan pada saat direkam, kemudian diviralkan. Cek fakta selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Pertamina Bina Medica IHC pada tahun 2026. Faktanya, klaim ini tidak benar. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi dan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi Pertamina Bina Medica, diketahui bahwa saat ini PT Pertamina Bina Medica sedang membuka lowongan kerja dengan dokter spesialis dan subspesialis yang akan ditempatkan pada 38 rumah sakit IHC Group. Adapun surat lamaran dikirimkan langsung melalui email hc.recruitment@ihc.id. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, ada saatnya jatuh ya, ada kalanya harus bangkit lagi. Seperti lirik dari lagu April DA7 Menyala, hidup harus punya mimpi, karena mimpi itulah yang menjadi penyemangat untuk terus melangkah, meski jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Semoga lagunya bisa menjadi suntikan semangat untuk Anda yang saat ini masih bekerja, sedang dalam perjalanan, atau mungkin juga sedang berjuang untuk meraih cita-cita Anda. Masih bersama di Pro Dangdut, saya Randy menemani Anda di sore hari ini. Kita teruskan lagi untuk menyapa yang sudah bersama kita, sudah gabung, berkirim pesan di WhatsApp. Saya bacakan, ada Ibu Norma di Babana, Budong-Budong. Katanya, "Assalamualaikum, dangdut adalah kita." Waalaikumsalam. Siang ini minta diputarkan lagu Nur Halimah, Matahariku. Kirim salam kenyang katanya untuk ada Indah Sopeng, Pak Mahir, Pak Aco Herudin, Sahara, Bobby, Asri, Pak Sultan, Gibran, Pak Salman, Bapak Rizal, Zidan, Mulia, dan untuk semuanya. Makasih Bu Norma di Babana, Budong-Budong, Mamuju Tengah. Kita mau terima untuk yang berikutnya gabung di WhatsApp kita dulu ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Oh, dengan Rizky Amalia.
0: Oh, Ibu Rizky Amalia, gabung lagi. Yang di Makassar ya?
1: Iya. Oh. Buat Sidan ya. Sorry nah Sidan. Saya enggak dengar sapaan terlambat
0: monitor. Oh, gitu.
1: Buatnya Bobby. Yeah. Bobby juga ya, saya Bobby.
0: Iya, yeah, baik. Terima kasih sudah hadir ke Prodangdut, Rizky Amalia. Sore-sore bikin apa ini di sana?
1: Lagi nyantai
0: saja, Ki. Mau dengar lagu dangdut yang mana sambil nyantai?
1: Mau Pak dengar lagu anunya, mau dengar lagu Sedingin Salju.
0: Sedingin Salju yang mana? Siapa yang nyanyi tuh?
1: Evita Mala, kalau tidak salah ya.
0: Evita Mala tadi sudah nyanyi.
1: Jadi lagunya apa ini, Kak?
0: Apa itu?
1: lagunya apa ini di pesan? Masalah lagu tuh saya kurang ini.
0: Banyak jadi sih kalau penyanyi dangdut. Ada Iis lagunya Dahlia misalnya, Iyet Bustami.
1: Judulnya apa itu? Iis Dahlia.
0: Oh, Iis.
1: Pilihkan mas aja deh, pilihkan mas aja judul lagu deh.
0: Dipilihkan ke Iis Dahlia ya?
1: Iya.
0: Oh baik. Iya. Iya, nanti kita hadirkan. Lanjut.
1: Iya. Ya, lagunya nak.
0: Iya.
1: Saya kirim salam buat yang ada di balas sana ya.
0: Iya.
1: Ada Fida, ada Bang Kumis, ada KMS, bersama Bobby-nya ya, bersama Bobby dengan Sidan. Siapa lagi? Astril, Pak Salman ya, yang ada di Galun Lombok.
0: Iya.
1: Anto Dendre Kandori. Siapa lagi, Pak Mahir, Pak Rahim, Gibran ya yang ada di bunga-bunga sana.
0: Iya.
1: Maulana, Kak Abraham, Kak Nesaki, siapa lagi di KMS yang ada di Campalagian ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi di Asriani yang ada di Majene.
0: Udah ada habisnya kayaknya kalau mau disebut semua ya.
1: Mama Nanda, semuanya boleh tanpa terkecuali.
0: Baiklah, iya, terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rizky Amalia di Makassar, di seputaran Hertas Ningbaru. Oke deh, saya mau teruskan untuk menyapa yang lain ya. Kita ke line telepon lagi. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, dan sudah kita.
0: Baik, dari?
2: Kalimamuju lagi ini, Bu.
0: Kalimamuju, cuma satu di sana, Ibu Murni.
2: Betul sekali.
0: Oke deh, sehat Ki, Bu Murni?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, kayaknya Ibu Murni ini lagi di mana, di jalan kah?
2: Di kebun ini.
0: Oh, di kebun. Semangat, Ibu Murni. Ya. Habis kebun pasti pergi main voli.
2: Ya.
0: Iya. Oh, kebiasaan yang bagus itu untuk Ibu Murni.
2: Iya. Apalagi ini sudah masuk
0: Agustus.
2: Iya.
0: Mau tanding?
2: Latihannya.
0: Wih, mau tanding Ibu Murni voli.
2: Iya.
0: Semoga juara Ibu Murni. Tapi kalau lomba 17-an itu sebenarnya bukan yang dicari juga juaranya sih, tapi kebersamaannya ya.
2: Ya, betul.
0: Keren-keren. Teruskan. Baik, lagu apa Bu Murni?
2: Lagunya Ikan Nurjana.
0: Ikan Nurjana. Yang mana itu?
2: Ya, hati dan senyum dan hatimu.
0: Senyum dan hatimu. Oke, Bu Murni. Disiapkan.
2: Salam ada tadi yang pendatang baru di
0: Meski
2: Amelia yang ada di dekat sana.
0: Yeah.
2: Salam kenal. Terus ada juga KMS, ada juga Bobby, terus ada juga Maulana, ada juga Gibran, Abraham, Sultan, terus ada juga Ibu Linya, Dharma, terus ada juga Mama Nanda. Maksudnya Mama Nanda lama itu lagi Mama Nanda. Terus ada juga Pak Salman, apa kabar Pak? Salam sehat selalu. Terus ada juga Mbak Tiara, apa kabarnya? Semoga tetap sehat. Terus ada juga Pak Maher, Pak Tuhairudin. Terus ada juga Zidan, Ajore. Terus ada juga Erwin di Jalan Tama Sapi. Dan buat teman-teman saja tambahan.
0: Baik.
2: Bung Randi,
0: saya
2: selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murni di Kali Mamuju. Kita mau hadirkan lagi lagu yang berikutnya ya. Ini ada lagu yang sudah diminta juga dari Rian tadi yang ada di Boteng. Aulia Rindu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar lagu yang mengisahkan tentang seseorang yang menjadi sumber semangat, ya, tempat bersandar sekaligus juga cahaya dalam kehidupan, seperti matahari yang selalu terbit membawa harapan baru. Kehadiran orang-orang yang disayangi seringkali menjadi alasan untuk tetap kuat menjalani hari meski tantangan datang silih berganti. Nur Halimah, Matahariku, sudah mengalun untuk Anda di Prodangdut sore hari ini. Dan saat ini pendengar, kita sudah di akhir jumpa kita di Prodangdut untuk hari ini di awal bulan Agustus di tanggal 1, ya. Dan sepertinya ada beberapa lagu juga yang tidak bisa kita hadirkan karena gabungnya lambat dan waktu juga yang membatasi, ya. Dan baik pendengar, untuk yang gabung sore hari ini juga tidak bisa kita terima lagi, sudah harus closing ini juga. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, ya, semoga di kesempatan yang berikutnya bisa hadir dengan lebih baik lagi, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa di lain kesempatan pendengar, dan sebagai penutup di akhir, kita akhiri dengan lagu yang kita pilihkan untuk Ibu Rizky Amalia di Makassar yang tadi minta lagu Iis Dahlia. Kita pilihkan Cinta Palsu, lagu yang rilis 2026 ini. Dan sampai di sini dulu jumpa kita di Prodangdut hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih untuk semuanya. Saya Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enggak. Tunggu dulu, tunggu dulu.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Sabda, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Pendengar, terima kasih untuk saat ini Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti liputan berita RRI Pro 1 Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju yang disiarkan dari RRI Toli-Toli. Dan pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga di streaming kami di rri.co.id.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Meike Bachtiar.
2: Dan untuk kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang.
3: Kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan, dan perlengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPBD yang bagus.
4: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area permandian.

0: Baik, pendengar, untuk Gema Saripati Maju, informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan penyiar di sana. Silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan baik. Dari RRI Mamuju, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Sulawesi Barat menggelar inspeksi mendadak atau sidak di SPPG 1 Rangas, Mamuju. Laporannya disampaikan Muhammad Tahyan Irsyada.
2: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 1 Rangas Kabupaten Mamuju Jumat 31 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan sarana dan prasarana serta pemenuhan standar yang dipersyaratkan dalam operasional SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Suyuti Marzuki mengatakan berdasarkan hasil pengecekan, seluruh ruangan di SPPG 1 Rangas dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Selain itu, fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebagai salah satu syarat utama juga telah tersedia. Yang menambahkan, pihaknya bersama tim tidak menemukan pelanggaran dalam inspeksi tersebut. Namun, terdapat beberapa catatan perbaikan. Salah satunya terkait penyimpanan kotak kosong untuk protein laut yang disimpan di ruang penyimpanan kering yang disarankan untuk dipindahkan guna mencegah potensi masuknya serangga seperti lalat.
3: Hari ini 31 Juli 2026 kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan dan kelengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPPG yang bagus. Sejauh pengamatan visual kami, ini sudah cukup qualified dan higien. Ngecek IPAL juga sudah ada. Cuman sedikit ada saran untuk ada box saya lihat di dalam di ruang keringnya, menurut pengawas PPNS kami, itu sebaiknya dikeluarkan karena dikhawatirkan ada lalat. Tapi so far sudah bagus.
2: Disketapang Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh SPPG dapat menerapkan standar operasional yang sama agar pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.
1: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kami kembalikan ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Selanjutnya kami ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika Sari. Rekan Dwi Kartika Sari, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi, TNI bersama relawan mulai membersihkan puing-puing lokasi kebakaran Kecamatan Talok. Dilaporkan Sarifuddin.
5: Pasca kebakaran di pemukiman pesisir Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi dini hari kemarin, lokasi kebakaran sangat memprihatinkan. Sekitar 60 rumah panggung terapung yang hangus terbakar, hanya tersisa tiang-tiang yang tertancap di dalam air pesisir. Kebakaran pemukiman di Jalan Sultan Abdullah II Kecamatan Talok tersebut membuat pemukiman yang terbakar berantakan akibat reruntuhan material yang hangus terbakar, mengakibatkan warga setempat harus membersihkan sisa-sisa material yang hangus terbakar untuk kembali membangun tenda darurat di atas bekas rumah mereka yang berada di daratan setelah hangus terbakar. Komandan Koramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus mengungkapkan pihaknya mengerahkan semua anggotanya bersama petugas kebersihan kelurahan untuk membantu warga membersihkan lokasi kebakaran pasca kebakaran pemukiman pesisir di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Mayor Ahmad Agus juga memantau dan memastikan kondisi warga korban kebakaran dalam keadaan aman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari bantuan berbagai pihak.
6: Bagaimana melihat kondisi masyarakat, teman-teman?
7: Kalau masyarakat semua intensif dan melaksanakan pelayanan, bahkan ada membuka posko-posko untuk mendukung semua pengungsi. Jadi dari pemerintah TNI Polri,
6: makanan sehari-harinya begitu
7: sudah. Makanan semua juga dari Desos, kota juga sudah membuat dapur lapangan. Jadi sudah terdukung.
5: Menurut Dan Ramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus, pihaknya bersama anggotanya berada di lokasi kebakaran setiap waktu selama dalam masa bantuan korban pasca kebakaran. Mayor Ahmad Agus menyatakan sudah ada bantuan untuk korban kebakaran, baik makanan maupun bantuan lainnya yang mendesak bagi semua korban kebakaran.
4: Dari RRI Makassar, kembali ke rekan Meike di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih laporan Anda rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak di sana. Silakan laporannya.
8: Terima kasih rekan Meike Bahtiar di RRI Tolitoli. Dari Kendari, informasi Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji ada sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang. Ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
10: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
8: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike Bahtiar di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuda di RRI Kendari. Kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Waode Sabaria. Silakan laporan Anda.
4: Baik, rekan Meike di RRI Tolitoli. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau, kita ikuti wawancara terkait tahun ini puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Program ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Berikut kita ikuti wawancara reporter kami Herul Mulku bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, La Mane.
11: Pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lamane, selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau. Kami ingin mengkonfirmasi terkait sejumlah satuan pendidikan yang mendapatkan alokasi dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
12: Tadi bisa disampaikan di tahun 2026 ini ada berapa sekolah yang ada diusulkan untuk mendapatkan rehab atau revitalisasi?
13: Ya, untuk sekolah-sekolah ini sekarang kita di Dinas Pendidikan ini memang masih kita coba melakukan upaya-upaya untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari pusat, yaitu dana revitalisasi. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini kita ada peningkatan secara kuantitatif ya, yang tadinya di 2025 itu sekolah yang mendapat dana revitalisasi itu untuk Kota Bogor itu cuma 7. Cuma 7 SD saja ya, cuma 7. 7 apa? SD SMP itu 7 dia. Lalu sekarang itu ada peningkatan yang sangat signifikan dari segi jumlahnya. Ya alhamdulillah hari ini SD itu adalah sejumlah 7 SD sekarang yang mendapat, lalu SMP itu juga ada jumlahnya sekitar 7 sekolah ya, lalu di TK itu ada 5 TK yang mendapatkan itu. Ini alhamdulillah sekarang mereka untuk SD itu sudah kembali dari Makassar, mereka kebetulan mereka dipanggil ke sana untuk menyusun dia punya RAP dan itu ya. Lalu sekarang untuk sekarang ini tingkat SMP itu sekarang mereka masih melakukan bintek, bimbingan teknis itu di Kendari. Dan alhamdulillah teman-teman dari kepala sekolah SMP ini didampingi oleh kepala bidangnya, mereka sekarang sudah berada di Kendari. Dan alhamdulillah dan insya Allah nanti TK akan menyusul. Tetapi nama-nama sekolah yang mendapat bantuan itu, bantuan revitalisasi ini memang sudah ada dari pusat. Tinggal mereka menunggu waktunya. Seperti itu.
14: Sekolah mana saja Pak yang sudah ada list datanya untuk mendapatkan alokasi di 2026 ini?
13: Untuk SD itu sekarang SD Negeri 1 Bau-Bau. Itu ada di gelombang pertama mereka, dan mereka itu dan SD Negeri 1 Bau-Bau ini masih namanya dia adalah revitalisasi ya. Lalu SD yang berikutnya itu adalah SD Karya Baru, lalu SD Wajo 2, SD 2 Topa, SD 2 Bone-Bone, SD 2 Nganganomala, dan SD 3 Nganganomala. Seperti itu. Ini ada 2 sebenarnya, ini ada 8 SD ini yang gelombang kedua ini. Namun ada 2 SD yang terlambat menginput dan insya Allah itu akan dipanggil di tahapan berikutnya. Lalu SMP itu ada sebanyak 8 SMP yang sedianya mendapat, namun setelah turun tim verifikasi itu dia cuma mendapat 7 SMP saja yang dapat. SMP 3 Bau-Bau, lalu SMP 6 Bau-Bau, SMP 7 Bau-Bau, lalu SMP 10 Bau-Bau, SMP 12, SMP 13, dan SMP 8. Untuk TK ini ada 6 TK. Ya, TK itu adalah TK pembina yang ada di wilayah Lea-Lea, TK pembina di Surawulyo, lalu TK Bayangkari. Ya, buahnya ini saya lupa namanya nih, dia apa itu.
14: Siap.
13: Seperti itu. Jadi secara keseluruhannya itu kita sekarang itu untuk revitalisasi sangat signifikan sekali dia punya loncatannya ya, dari segi kuantitatifnya. Yang tadinya 7 tahun kemarin itu tuh, sekarang itu kita sudah mendapat sejumlah 19 sekolah. Sekolah. Dan ini baru belum berhenti nih, kemungkinan itu akan sampai pada bulan 9 ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan ini mudah-mudahan bisa banyak lah. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang ada di Bau-Bau ini dalam hal mengupayakan bagaimana peningkatan infrastruktur itu sebagai penunjang atau menopang dari sarana belajar kita untuk di dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Kota Bau-Bau. Ya, sekarang ini yang baru berjalan itu alhamdulillah kemarin itu SD Negeri 1 Bau-Bau itu sudah berjalan ya. yang lainnya ini masih dalam tahapan pintek.
15: Sudah
13: PKS tinggal menunggu pencairan. PKS sudah penandatanganan kontrak mereka. Tinggal tunggu pencairan uang dari bank yang mereka. Nah, dari itu dananya itu langsung dari pusat langsung masuk ke rekening sekolah.
14: Ada harapannya mungkin penyampaian untuk masyarakat dengan adanya sejumlah sekolah yang direvitalisasi tahun ini, Pak Kadis.
13: Ya, terima kasih banyak. Saya pikir ini harapan kami dari Dinas Pendidikan bahwa keterlibatan stakeholder dalam hal ini masyarakat atau pihak-pihak yang sangat mempengaruhi daripada bagaimana kualitas mutu pendidikan di Kota Palopo ini, kami juga berharap bisa ikut memantau bagaimana sekolah-sekolah ini dari segi kualitasnya, lalu dari segi bagaimana dia punya bangunan-bangunan itu supaya ikut juga terjaga semua. Saya pikir seperti itu, informasi dari masyarakat itu juga sangat-sangat kami butuhkan supaya menjadi bahan referensi dari kami untuk kemudian turun bersama-sama memantau sekolah tersebut.
14: Terima kasih Pak Kadis.
11: Pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Lamane. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, demikian wawancara terkait puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat, kembali bersama rekan Mike di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan WOD Sabaria di RRI Bau-Bau.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, masih di siaran berjaringan Gema Saripati Majo. Informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli mencanangkan penyelenggaraan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas sebagai langkah memperluas pembinaan atlet sekaligus mewujudkan olahraga yang inklusif di daerah. Laporan Susanti Akataba.
17: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli Zakaria Mahmud mengungkapkan penyelenggaraan kompetisi olahraga menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang olahraga. Menurutnya, kompetisi tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan atlet disabilitas secara berkelanjutan melalui kompetisi rutin. Atlet diharapkan memiliki pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kualitas untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional. Dispora juga menilai olahraga menjadi sarana penting dalam membangun rasa percaya diri penyandang disabilitas sekaligus menghapus stigma di tengah masyarakat. Karena itu penyelenggaraan kompetisi akan melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi olahraga disabilitas, sekolah, dan komunitas agar pembinaan berjalan lebih optimal selain mencetak atlet berprestasi.
18: Saya kira itu menjadi penting untuk kita bersama. Mungkin selama ini saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini tidak merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian dari masyarakat Toli-Toli secara keseluruhan, butuh perhatian kita, butuh perhatian kita semua, butuh komitmen dari kita untuk bagaimana mereka merasa bagian dari kita semua tanpa ada rasa kurang percaya diri.
17: Zakaria menambahkan Dispora Toli-Toli berkomitmen untuk memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat dalam bidang olahraga, sehingga tidak ada lagi perbedaan kesempatan antara atlet disabilitas dan non-disabilitas dalam mengembangkan prestasi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Baik, pendengar, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kita lanjutkan selanjutnya ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Kona Sutianto. Silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Meike dari Ampana diinformasikan. Meningkatkan kunjungan wisata dan penghasilan pelaku UMKM di sekitar wisata Permandian, pemerintah kelurahan rencanakan penataan kawasan wisata Malotong.
20: Salah satu wisata yang menjadi prioritas Pemkab Touna adalah wisata Permandian Malotong, Kecamatan Ampana Kota. Menurut Lurah Malotong Mustaqim Ramling, beberapa item sarana prasarana pendukung yang diperlukan pada area wisata seperti tempat sampah, toilet, hingga lahan parkir yang cukup bagi pengunjung dan lapak-lapak kuliner. Terkait hal tersebut, pemerintah kelurahan akan melakukan sejumlah langkah, termasuk mensosialisasikan pada pelaku UKM di area permandian Malotong soal penataan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
15: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area permandian. Karena itu yang sangat utama dilaksanakan. Karena menjaga bahwa masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Malotong ini adalah masyarakat yang taraf perekonomiannya itu masih sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sehingga kami akan melaksanakan pendekatan-pendekatan persuasif kepada pelaku-pelaku UKM.
20: Begitu pula dengan aksesibilitas di sekitar wisata permandian Malotong seperti jalan yang kurang mendukung karena tepat berada di sekitar area wisata permandian. Pemerintah kelurahan pun ungkap Mustaqim telah membicarakan soal aksesibilitas tersebut kepada instansi terkait. Selanjutnya tinggal menunggu hasil persetujuan dari DPRD.

0: publik berbagai program pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
1: Kawasan Stadion Lapatau Matanatika mulai dihiasi mural bertema pembangunan daerah yang menampilkan program unggulan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bone. Selain mempercantik kawasan stadion, mural tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih mengenal berbagai program dan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat meninjau progres pengerjaan mural di kawasan Stadion Lapatau Matanatika belum lama ini mengatakan, seluruh mural dikerjakan secara swadaya oleh masing-masing OPD sebagai bentuk kolaborasi dalam memperindah ruang publik. Menurutnya, setiap karya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memuat pesan pembangunan, kerukunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Bagaimana program-program masing-masing OPD yang dilakukan yang menjadi hal dianggap sukses, ya, yang dianggap berhasil dan dianggap telah mendapatkan hasil atau manfaat untuk masyarakat tersebut kepada program yang sudah direalisasikan, ya, jajaran pemerintah dari Kabupaten Bone utamanya pejabat eselon 2-3, ya, ini bagian dari mural lukisan dinding.
1: Pemerintah Kabupaten Bone berharap penataan kawasan Stadion Lapatau melalui mural dapat menghadirkan ruang publik yang lebih menarik sekaligus menjadi media komunikasi yang mendekatkan masyarakat dengan berbagai program pembangunan daerah.
0: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Arfiani Arif. Pendengar, siswa-siswi calon paskibraka Kabupaten Buol mulai 1 Agustus menjalani karantina dan latihan gabungan bersama pasukan 45 TNI dan Polri. Laporan Sardono.
4: Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol terus mempersiapkan pasukan pengibar bendera paskibraka yang akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di puncak hari ulang tahun proklamasi RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol Mansur Hentu kepada RRI menyebut, untuk paskibraka Kabupaten Buol yang terdiri dari siswa-siswi terbaik hasil seleksi sekolah-sekolah tingkat SLTA sederajat setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan per 1 Agustus 2026 ini mulai memasuki masa karantina di salah satu hotel di Kota Buol dan mulai melaksanakan latihan gabungan bersama pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri hingga jelang hari H pelaksanaan upacara.
5: Tanggal 1 itu rencana kita sudah mulai bergabung dari TNI Polri. Selanjutnya kemarin juga saya baru pulang dari Toli, kebetulan di sini tidak ada senjatanya laras panjang TNI khususnya Angkatan Darat, maka saya kemarin sudah menjemput di Toli. Nah, yang Angkatan Laut juga dari Toli sudah bergabung kemari, itu persiapan kami.
4: Menyinggung kondisi cuaca saat ini panas terik dan kadang-kadang hujan terhadap latihan dan kondisi kesehatan siswa-siswi calon paskibraka, para pelatih selalu menyesuaikan kondisi cuaca, latihan di lapangan atau di dalam ruangan, selain rutin pemeriksaan kesehatan oleh tim medis.
5: Dengan panas seperti ini berarti mental mereka sudah siap tampil. Alhamdulillah walaupun panas, tapi mereka fisik-fisik mereka bagus, kita juga menyesuaikan pagi-pagi mereka latihan. Kalau hujan mereka latihan di ruangan, apa pengukuhan, kami rencana tanggal 14 barangkali pengukuhan paskibraka. Tapi saya lihat kemarin bahwa mereka luar biasa. Walaupun kondisi panas seperti ini, tapi fisik mereka tidak ada yang jatuh, tidak ada yang pingsan.
4: Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol ini menambahkan, sebelum siswa-siswi mengemban tugas mulia, mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di upacara 17 Agustus, akan melewati prosesi pengukuhan. Untuk Kabupaten Buol upacara hari ulang tahun RI seperti upacara HUT RI di Istana Negara, utamanya seragam yang digunakan pengawal pasukan 8 dan pasukan 45.
3: Baik, pendengar, selanjutnya saya akan menyapa rekan saya yang ada di RRI Palu, ada rekan Umi Kalsum Jawas. Rekan Umi, selamat sore.
6: Selamat sore rekan Mika.
3: Iya, silakan rekan Umi laporannya.
6: Baik, terima kasih rekan Mika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Kampung Anggur di Jantung Kota Palu bersama dengan Ikadek Andika.

0: Di banyak daerah di Indonesia, anggur identik dengan dataran tinggi atau kawasan beriklim sejuk. Namun siapa sangka, di tengah panasnya kota Palu, Sulawesi Tengah, justru terdapat sebuah kampung yang kini dikenal sebagai sentra budidaya anggur. Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, perlahan menjelma menjadi wajah baru pertanian perkotaan. Di sepanjang jalan lingkungan, hamparan tanaman anggur membentang di halaman rumah warga, hingga lahan-lahan produktif yang sebelumnya terbengkalai. Buah yang selama ini identik dengan daerah lain, kini menjadi identitas baru bagi Duyu. Perjalanan itu tentu tidak hadir begitu saja. Di balik rimbunnya tanaman anggur yang kini menarik perhatian banyak orang, tersimpan kisah perjuangan masyarakat yang bangkit dari keterpurukan pasca bencana. Salah satu petani anggur di Duyu, Herianto, masih mengingat betul bagaimana semuanya bermula. Setelah gempa melanda kota Palu pada tahun 2018 silam, banyak warga kehilangan pekerjaan. Lahan yang sebelumnya kosong, kemudian dimanfaatkan menjadi kebun anggur. Dari hanya beberapa orang yang mencoba menanam, kini budidaya anggur berkembang menjadi kelompok tani yang dikenal dengan nama Duyu Bangkit.
1: Sebelum kita merambah jadi petani anggur, sebenarnya kita itu masih kerja serabutan. Cuma pas kita kena bencana itu waktu gempa, semua kan itu nggak ada penghasilan sama sekali, nggak bisa kerja. Tadi di situ kebetulan ada teman yang coba tawarkan, coba tanam anggur. Alhamdulillah kemarin bapak kan punya lahan sedikit, jadi kita mulai dari situ. Tahun 2019 kita mulai tanam, tapi kita masih tanamnya yang lokal. Sampai terbentuklah kemarin itu kelompok petani anggur atas nama Duyu Bangkit.
0: Kini, jumlah anggota kelompok itu terus bertambah. Dari awalnya hanya 7 orang, lalu berkembang menjadi lebih dari 20 petani. Mereka tidak hanya membudidayakan anggur lokal Probolinggo, namun juga mengembangkan beragam varietas impor seperti Academic, Trans, Everest, hingga Harold. Menariknya, menurut Herianto, anggur lokal yang ditanam di Palu justru memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan daerah asalnya. Anggur Probolinggo yang dikenal memiliki sedikit rasa asam, berubah menjadi lebih manis ketika tumbuh di wilayah ini. Kondisi iklim yang panas dengan intensitas sinar matahari tinggi diakini menjadi salah satu faktor yang membuat kadar kemanisannya meningkat. Sementara, varietas impor menawarkan masa panen yang lebih singkat dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun daya tarik Duyu tidak berhenti pada keberhasilan bertani. Kawasan ini perlahan berubah menjadi destinasi wisata agro. Setiap kali musim panen tiba, masyarakat datang langsung ke kebun. Sebagian ingin membeli buah segar, sebagian lagi sekedar menikmati suasana kebun anggur yang jarang ditemukan di tengah kota. Menurut Lurah Duyu, Erni, potensi inilah yang juga dilihat pemerintah kelurahan sebagai peluang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus wisata lokal.
2: Keinginannya mereka itu besar sekali, ditambah lagi dengan kemarin arahan dari Bapak Wali Kota untuk lebih meningkatkan lagi potensinya agar wisatawan yang dari luar bisa menikmati hasil-hasil yang ada di Kota Palu ini. Karena kemarin juga banyak sudah daerah-daerah berkunjung ke Duyu Bangkit, ada beberapa memang titik yang memang yang sudah berpotensi, itu mereka minta sampelnya apa saja yang sudah mereka lakukan di Duyu sini.
0: Menurut Erni, kunjungan tidak hanya datang dari masyarakat umum. Sejumlah daerah lain, bahkan kementerian, telah melihat langsung perkembangan kampung anggur Duyu. Inovasi yang dilakukan petani menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan komoditas serupa. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Ketersediaan bibit unggul hingga keberlanjutan pengembangan produk olahan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Di sisi lain, pemerintah Kota Palu menilai, Duyu bukan sekedar kawasan pertanian biasa. Diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, daerah ini menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan anggur di Kota Palu. Sejak era 1980-an, anggur telah dikenal masyarakat. Kini kejayaan itu kembali dibangkitkan melalui pengembangan kawasan Duyu sebagai sentra komoditas unggulan.
3: Di beberapa kelurahan lain juga melakukan hal yang sama setelah melihat perkembangan yang ada di Duyu, kelurahan Boyoge, kelurahan Tawan juga, bahkan sampai ke kelurahan Tondo sekalipun banyak yang menanam anggur. Tapi perlu kami sampaikan bahwa dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu fokus, kami sudah melakukan zonasi kelurahan menurut komunitas unggulan. Khusus untuk anggur ini akan menjadi komunitas unggulan kita untuk kelurahan Duyu dan kelurahan Boyoge. Di kelurahan Boyoge juga sudah ada, tapi ini masih coba kita tingkatkan.
0: Lukman menambahkan, pemerintah juga mendorong promosi kawasan ini melalui kolaborasi lintas sektor, Dinas Pertanian, Pariwisata, hingga Perdagangan, didorong bersama-sama memperkenalkan Duyu sebagai salah satu ikon baru di Kota Palu. Ketika wisatawan datang ke ibu kota Sulawesi Tengah ini, kebun anggur menjadi salah satu tujuan yang direkomendasikan. Pengunjung tidak hanya membeli buah, namun juga menyaksikan secara langsung bagaimana anggur dibudidayakan di tengah kawasan perkotaan. Di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan persaingan komoditas pertanian, Duyu menghadirkan cerita yang berbeda. Cerita tentang masyarakat yang mampu mengubah lahan kosong menjadi sumber kehidupan. Cerita tentang petani yang tidak menyerah setelah bencana. Dan juga cerita tentang sebuah kampung kecil yang perlahan dikenal masyarakat luas melalui manisnya buah anggur yang tumbuh di bawah terik matahari Kota Palu.

0: Paket News Feature produksi RRI Palu yang kami hadirkan untuk sore hari ini, dan kita kembali lagi pada rekan kami host di RRI Toli Toli. Mika, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas ya di RRI Palu. Dan saudara, feature dari RRI Palu tersebut sekaligus menutup Gema Sari Pati Maju sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

0: Ya, mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Meutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Meutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut.
1: Cek fakta.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

Masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: Suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin, Mas Adina. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
2: Udah
1: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
2: Ya, Tante?
3: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tadi
0: ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Pemprov Sulbar percepat pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya. Marhadi Umar melaporkan.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026. Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran badan rumah berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Disperkim Tanhub Sulbar, Madareski Salatin, selaku leading sektor program menjelaskan bahwa data awal yang menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh Satuan Kerja atau Satker. Melalui koordinasi yang intensif, Sulbar bahkan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan. Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten juga tengah aktif menggenjot proses penginputan persyaratan agar bantuan segera terrealisasi. Setelah seluruh proses penginputan dan verifikasi rampung, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pusat guna mempercepat proses penyaluran dana stimulan kepada masyarakat penerima manfaat.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkoordinasikan di pusat nanti setelah selesai penginputan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250. Total dari 4.000 awal tambahan 1.250. Sambil menunggu kepastian verifikasi yang 4.000 data awal. Yang verifikasi bukan provinsi, dari Satker. Satker melakukan verifikasi. Kalau data yang disampaikan Pak Menteri per tanggal 10 Juli kemarin waktu kita Zoom, itu pertanggal 15 Agustus penambah.
2: Sebelumnya, program BSPS atau Badan Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Adapun besaran dana reguler BSPS umumnya senilai 20 juta per unit rumah atau 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kuota SD Sekolah Rakyat Sulbar belum terpenuhi, sistem asrama jadi kendala. Ayanir Sada melaporkan.
3: Pemenuhan kuota peserta didik jenjang sekolah dasar pada Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat masih belum terpenuhi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya orang tua yang belum bersedia melepas anaknya mengikuti pendidikan dengan sistem asrama. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan kuota siswa SD yang ditargetkan untuk masuk ke sekolah rakyat adalah sebanyak 90 orang. Namun, setelah proses verifikasi dan rapat pleno, sejumlah calon peserta mengundurkan diri sehingga pihaknya kembali melakukan penjangkauan untuk memenuhi kuota tersebut. Yasin menjelaskan, pengunduran diri peserta terjadi di beberapa kabupaten, di antaranya Pasangkayu, Majene, dan Mamuju. Meski demikian, Kabupaten Mamuju masih menjadi daerah dengan jumlah siswa serapan terbanyak di Sulawesi Barat. Menurutnya, salah satu alasan calon peserta mengundurkan diri adalah karena sebagian orang tua belum siap melepas anaknya yang masih duduk di bangku SD untuk mengikuti pendidikan dengan sistem asrama.
4: Yang tidak terpenuhi itu adalah SD. SD itu kuotanya 90, tapi awalnya habis pleno 74. Nah, kita sekarang melakukan lagi penjangkauan untuk memenuhi kuota. Sementara sekarang kita baru dapat 86. Jadi masih ada yang tersisa dari 90 itu. Ya, karena kemungkinan dari segi kedekatan orang tua. Ya, kedekatan orang tua, kemungkinan orang tuanya ini belum mau berpisah dengan anaknya, kan ini itu kan kendalanya di asrama kan.
3: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan penjangkauan calon peserta didik guna memenuhi kuota siswa jenjang SD di Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat sehingga seluruh kuota yang ditargetkan dapat segera terpenuhi. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Dinsos Sulbar ungkap perubahan mendadak status desil bansos warga. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat mencatat banyak perubahan mendadak status desil bantuan sosial pada triwulan 3 2026. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin saat diwawancarai oleh reporter RRI Mamuju di kantornya Senin 27 Juli 2026 menjelaskan perubahan tersebut terungkap saat verifikasi data calon penerima bantuan sosial berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Ia menyebut perubahan desil tidak hanya dipengaruhi pendapatan tetapi juga berbagai transaksi finansial keluarga seperti kredit motor, gadai emas, hingga pinjaman dan judi online yang tercatat atas nama anggota keluarga. Yasin menambahkan sejumlah aktivitas finansial anggota keluarga turut berkontribusi mengubah penilaian kemiskinan dan status desil bantuan sosial yang tercatat di tingkat pusat.
4: Sementara kami pendataannya kami minta dari desa, kabupaten, dinas sosial ke provinsi. Dan sudah ada sebagian besar dari data dari dinas sosial kabupaten. Kami verifikasi itu desil 1, desil 2. Terkait dengan itu ada lagi kan sekarang triwulan 3. Nah bisa-bisa itu terjadi perubahan yang diusulkan dari desil 1, desil 2. Kami masuk di update bisa-bisa terpengaruh di triwulan 3 ini. Bisa ada perubahan. Nah kemarin ada satu kita temukan. Ada berapa untuk Mamuju?
5: Lebih lanjut, Dinsos P3 PMD mengimbau masyarakat yang merasa status desilnya berubah tidak wajar agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta memanfaatkan fasilitas pengecekan mandiri melalui aplikasi atau laman resmi cek desil bansos. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Antusias warga Mamuju berhaji dinilai cukup tinggi. Pendaftaran capai rata-rata 20 orang per hari. Berikut laporan Nur Azmi Saleh.
6: Mamuju ini kemarin termasuk yang sangat tinggi pendaftaran hajinya. Kalau kami hitung-hitung itu hampir rata-rata dalam per hari itu bahkan kadang mencapai 20 orang dalam satu hari.
7: Minat masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju untuk menunaikan ibadah haji terus menunjukkan tren yang tinggi. Tingginya antusiasme tersebut tercermin dari jumlah pendaftar yang dalam beberapa waktu terakhir mencapai rata-rata 20 orang setiap hari. Kepala Kementerian Haji atau Kemenhaj Kabupaten Mamuju Abdul Kudus mengatakan, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi sehingga selalu menjadi cita-cita umat Islam. Besarnya minat masyarakat membuat daftar tunggu keberangkatan masih relatif panjang meski telah mengalami penyesuaian setelah perubahan regulasi. Ia menjelaskan, sebelum adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Haji, masa tunggu keberangkatan calon jemaah asal Mamuju diperkirakan mencapai sekitar 36 tahun. Namun setelah penyesuaian kebijakan, masa tunggu tersebut kini dirata akan secara nasional menjadi 26 tahun. Meski masa tunggu masih cukup panjang, hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk mendaftar. Abdul Kudus menyebut, antusiasme warga Mamuju justru terus meningkat dan menempatkan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pendaftar yang cukup tinggi.
6: Antusias yang tinggi untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di haji ini begitu antusiasnya masyarakat sehingga antriannya sangat cukup panjang sekali. Sebelum perubahan dari undang-undang haji itu Mamuju sampai kurang lebih 36 tahun. Namun dengan berubahnya regulasi, maka saat ini daftar tunggu itu hanya sampai diratakan seluruh Indonesia sampai 26 tahun. Itu antusias masyarakat sangat luar biasa, termasuk di Kabupaten Mamuju. Dan bahkan Mamuju ini kemarin termasuk yang sangat tinggi pendaftaran hajinya. Kalau kami hitung-hitung, itu hampir rata-rata dalam per hari itu bahkan kadang mencapai 20 orang dalam satu hari.
7: Kemenhaj Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji agar segera mendaftarkan diri melalui jalur resmi. Langkah tersebut dinilai penting agar calon jemaah memperoleh nomor porsi lebih awal sekaligus menghindari berbagai modus penipuan yang menawarkan percepatan keberangkatan di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Kejaksaan Negeri Mamuju menahan mantan Ketua DPRD Mamuju dalam kasus dugaan korupsi belanja makan minum tahun anggaran 2022. Ahyan Irsyada melaporkan.
9: Kejaksaan Negeri Mamuju melakukan penahanan terhadap mantan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Azwar Ansari Habsyi. Penahanan dilakukan setelah berkas kasus dugaan korupsi makan minum tahun anggaran 2022 diserahkan dari Polda Sulawesi Barat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mamuju, Angga Saputra, mengatakan dua tersangka yang diserahkan dalam perkara tersebut, yakni Azwar Ansari Habsyi selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamuju periode 2019 hingga 2024 dan Muhammad Sofian selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju periode 2019 hingga 2023. Melalui proses tahap 2 tersebut, Jaksa Penuntut Umum turut memeriksa barang bukti yang diserahkan oleh penyidik. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh barang bukti telah sesuai dengan penetapan penyitaan dan dinyatakan lengkap. Yang menjelaskan, setelah proses tahap 2 selesai, kedua tersangka langsung ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Mamuju untuk kepentingan proses penuntutan.
10: Jadi pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, telah dilakukan proses tahap 2 dari penyidik Polda Sulbar ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju. Nah, kemudian untuk kedua terdakwa ini, penahanannya dilanjutkan selama 20 hari ke depan di Rutan 2B Mamuju untuk 20 hari ke depan. Nah, nanti berkasnya dilimpah ke pengadilan untuk dilakukan persidangan.
9: Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan segera menyusun dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan agar perkara tersebut segera memasuki tahap persidangan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
0: Satgas Kekeringan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 5 Mamuju buka hotline 24 jam untuk petani di Sulbar. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Musim kemarau yang memicu kekeringan di Sulawesi Barat membuat Balai Wilayah Sungai Sulawesi 5 Mamuju mengaktifkan satuan tugas khusus dan membuka layanan hotline 24 jam bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BWS Sulawesi 5 Mamuju Hayatuddin Tuasikal menjelaskan satgas ini dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani banjir dan kekeringan di seluruh wilayah kerja balai sungai di Indonesia. Ia menegaskan pada 2026 ini fokus satgas dialihkan ke penanganan kekeringan dan BWS Sulawesi 5 menyediakan hotline 24 jam melalui nomor telepon yang bisa diakses siapa saja untuk melaporkan kondisi kekeringan pertanian maupun kebutuhan air baku.
11: Kita sudah ada laporan dari berbagai daerah, kekeringan di mana-mana. Nah, kami di kementerian itu sudah ada satgas. Itu turun ke semua daerah, semua balai yang ada di seluruh Indonesia. Itu satgas ini awalnya itu satgas untuk penanggulangan banjir dan kekeringan. Dan setiap tahun itu selalu ada kita, beberapa tahun lalu kita fokus untuk penanggulangan banjir. Cuma untuk tahun 2026 ini, kita fokusnya itu ke kekeringan. Kami juga sudah ada hotline, hotline khusus yang itu 24 jam. Ya, yang itu bisa diakses oleh siapapun. Ya, mungkin kami harap juga, mungkin dari RRI juga bisa memberikan informasi. Baik. Nomor yang bisa diakses, orang terkait dengan kekeringan di wilayah masing-masing. Baik itu bukan hanya untuk kekeringan pertanian aja, tapi terkait dengan kebutuhan air baku juga.
5: Lebih lanjut, menurut Hayatuddin, satgas ini bekerja bersama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang menempatkan penanggung jawab di tiap kabupaten, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pertanian, sehingga laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti berdasarkan lokasi daerah irigasi, umur tanaman, dokumentasi kerusakan, dan jarak sumber air terdekat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: PLN akan melakukan verifikasi calon penerima bantuan listrik gratis bersama Kementerian ESDM.
12: Kami menerima data, tadi yang seperti saya sampaikan, ini kan program dari pemerintah, biasanya sudah ada data-data calon penerima bantuan listrik gratis tersebut.
13: PT PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Manakara Indah memastikan proses penyaluran program bantuan listrik gratis dari pemerintah dilakukan melalui tahapan verifikasi yang ketat agar tepat sasaran. Tim leader pelayanan pelanggan PT PLN ULP Manakara Indah, Adelia Nur Syahbani, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju, Kamis 30 Juli 2026, mengatakan PLN menerima data calon penerima bantuan yang telah disiapkan pemerintah. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi langsung di lapangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Ia menjelaskan, proses verifikasi dilakukan dengan mencocokkan identitas penerima sekaligus meninjau kondisi teknis di lokasi. Langkah tersebut bertujuan memastikan calon penerima benar-benar memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan pemasangan listrik gratis. Namun demikian, apabila dalam proses verifikasi ditemukan bahwa rumah yang tercantum dalam data ternyata telah memiliki sambungan listrik, maka informasi tersebut akan dilaporkan kembali kepada pemerintah.
12: Kami menerima data, tadi yang seperti saya sampaikan ini kan program dari pemerintah, biasanya sudah ada data-data calon penerima bantuan listrik gratis tersebut yang dikirimkan ke kami. Jadi kami biasanya melakukan survei bersama dengan Kementerian SDM untuk memverifikasi bahwa memang di rumah tersebut data penerima ini sudah sesuai yang tinggal dengan mencocokkan mungkin nomor induk kependudukan. Kemudian dari sisi PLN juga mensurvei kondisi teknis di lapangan. Nah, okay. Ini ketika semuanya sudah sesuai, itu dinyatakan layak untuk menerima bantuan dan memang belum mempunyai listrik seperti itu. Jadi kalau ketika didapatkan ternyata sudah berlistrik, nah itu mungkin bisa disampaikan di datanya itu bahwa sudah memiliki listrik. Nah, mungkin dari pemerintah lagi ada data-data usulan yang baru atau biasanya ada data pengganti gitu.
13: PLN menegaskan, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan listrik gratis pemerintah agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan belum menikmati akses listrik. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.

pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Trani Umar. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.

0: sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang, 1 jam papa dibayar 40.000. Karena itu, aku mau pinjam 10.000 dari papa.
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Iya pendengar, terima kasih telah bersama, masih tetap bersama kami di Solo 16.2 FM di RRI Mamuju di malam hari ini. Nah, seperti biasa, biasanya di pukul 19.30 hingga pukul 20 kita berada di program acara Kepra Desa pendengar. Nah, di desa ini biasanya ada berbagai macam tanaman yang dikelola oleh masyarakat untuk daerah pegunungan, yang untuk pesisir berarti bisa jadi tambak atau nelayan ya. Ini untuk para petani. Nah, ini ada umbi garut, tanaman pangan yang bisa diolah menjadi tepung bebas gluten ya. Nah, umbi garut ini belum sepopuler singkong maupun ubi jalar di Indonesia. Kan kita sering, yang sering kita jumpai ini singkong, ubi jalar, apalagi tuh yang ubi ungu. Nah, padahal umbi lokal ini telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai daerah. Melansir Wiki Pangan, ubi garut merupakan salah satu tanaman yang berpotensi mendukung ketahanan pangan lokal. Kandungan patinya yang tinggi membuat umbi ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai olahan pangan. Umbi garut juga dikenal dengan kandungan pati yang tinggi dan sering diolah menjadi tepung yang disebut tepung garut. Jenis tepung ini digunakan untuk membuat kue dan bubur. Nah, tepung garut secara alami tidak mengandung gluten sehingga menjadi salah satu alternatif pengganti tepung terigu. Bahan ini juga dikenal mudah dicerna oleh tubuh. Nah, selain dijadikan tepung, umbi garut dapat diolah langsung menjadi biskuit, mie, hingga aneka kue tradisional. Rasanya cenderung netral, membuatnya mudah dipadukan dengan berbagai bahan pangan. Umbi garut berasal dari tanaman maranta arundinaceae ya, yang tumbuh subur di daerah tropis. Tanaman ini telah lama dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai sumber pangan. Mungkin ada yang mau coba-coba tanam ini. Nah, pati umbi garut memiliki tekstur yang halus sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku olahan pangan. Nah, karakteristik tersebut menjadi salah satu keunggulan dibandingkan beberapa jenis umbi lainnya. Meski memiliki berbagai potensi pemanfaatan, umbi garut masih belum sepopuler komoditi umbi lain. Budidayanya pun masih dilakukan dalam skala terbatas di beberapa daerah pendengar. Nah, mungkin bisa diimpor, dikirim ke Sulawesi, mungkin kita bisa coba di sini tanam ya. Oh,
1: ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Iya, pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke dari Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan, bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Gimana? Kemarin sebenarnya ini dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya.

beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kipernya, kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Rabu Itulah Liputan RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
0: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

disampaikan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Nia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di Karaoke Udara di malam hari ini, pendengar, di edisi 1 Agustus 2026. Seperti biasa di malam minggu setiap pukul 20.30, tapi ini sudah lewat banyak, hingga pukul 23 di RRI Pro 1 Mamuju. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami di live TikTok RRI Mamuju. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Dan malam hari ini saya tidak sendiri karena tadi ini sibuk dengan peralatannya. Oke. Aman. Oke.
2: Sabar ya.
1: Ini masih menghilang. Oke. Sudah ada?
2: Harusnya ada ya.
1: Oh, oke. Aman.
2: Oke, cek. Oke, alhamdulillah malam hari ini saya agak pecah ya. Sudah tak mau lagi.
1: Gelas-gelas.
2: Oke, kaca. Mungkin begini kali ya. Cek. Oke. Sama deh. Hai. Baik, senang sekali malam hari ini saya dengan Tuhan Ahmad, dan kita langsung buka dulu kalau begitu ya.
1: Oke.

0: Oke, manja-manja
1: itu. Kamu pernah gak sih?
0: Apa itu?
1: Suka banget misalnya, tapi ya mungkin kamu waktu itu dicuekin.
0: Malah wa'lam sih.
1: aduh agak dark jokes jatuhnya ya. Padahal tadi nih ngobrolin tentang perasaan loh. Ternyata perasaan cinta itu bisa horor juga ya.
0: Iya, hanya Tuhan yang tahu.
1: Oh iya, iya. Ya udah lagu tadi tuh ceritanya seperti itu nih teman berdua.
0: Satu. Kayaknya bagus ditulis di atas sana sih.
1: Nah, gitu nih pendengar RRI ya. Jadi ya udah. Kalau gitu kita sapa-sapa dulu malam hari ini juga yang sudah masuk dari TikTok ya. Hai, malam hari ini juga selamat datang untuk kakak saya Ibu Ana dari Bakengkeng.
2: Makasih.
1: Malam hari ini juga bareng sama siswanya ya.
2: Iya,
1: oke, dari SMP Negeri
2: 3 Kaluku.
1: Terus ada Pak Dusun juga di depan. Apa kabar, Pak? Sehat? Bareng sama
0: keluarga ibu, kayaknya keluarga ini.
1: Kayaknya. Ya, kita nganterin dulu semuanya nih ya. Fitri oke banget loh di TikTok. Ya udah kita sapa dulu. Fitri sapa dulu dong.
0: Halo.
1: Ya, sebutin namanya baca.
0: Jangan dulu, saya
1: kerja,
0: lihat dulu.
1: Kerja, ya. Mentang-mentang tanggal 1. Kamu belum pernah nongkrong sama saya loh Fitri.
0: Kayaknya semua orang saya tidak pernah temani nongkrong.
1: Nongkrong yuk, mau enggak? Kapan-kapan?
0: Nanti kita lihat ya.
1: Ya udah kita malam hari sapa dulu ada Askobar 23.
0: Ada yang ini, ada yang apa nih? Kayaknya dia ini apa sih? Apa? Curhat kayak saya dicuekin Askobar ini.
1: Oh gitu. Oke, kita gak cuekin ya, sabar. Bahkan baru baca satu-satu nih. Irnawati BBS, asik Mani. Bang digoyang. Keren ada Bang Brahma. Asik-asik. Ini baru dibaca, sabar. Assalamualaikum ada Sandi Febrian. Waalaikumsalam, Sandi ikutan nyanyi yuk. Naik ya untuk teman-teman nanti. Tapi ngantri dulu ya, sabar. Jadi nanti yang mau ngantri.
0: Antri.
1: Gitu. Nanti yang mau nyanyi tuh boleh. Kita kasih naik langsung nyanyi selesai langsung turun ya. Jadi biar enggak lama nunggu terus juga bisa ngantri juga kan bisa enggak ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke studio. Malam ini ada Ibu Asmawiyah. Yuk. Halo, assalamualaikum, apa kabar?
3: Waalaikumsalam, kabar baik.
1: Oke deh, kayaknya lama nggak pernah datang ke RRI, kenapa baru mampir lagi Ibu Asmawiyah?
3: Kemarin-kemarin pita suaranya lagi rusak.
1: Lagi dioperasi, ya.
0: Lagi reparasi dia.
1: Diobras, ya. Soalnya beliau tukang jahit, jadi kadang-kadang ngejahit tuh sambil, udah nggak apa-apa lah, pita suara saya ikut diobras juga. Pita, ya. Dan kemarin malah sempat diikat juga katanya. Udah aku nggak lagi ke RRI, nggak apa-apalah diikat aja dulu gitu. Kali-kali ada yang ulang tahun bisa gitu. Aduh lucu. Oke. Sambil baca lagu, nyanyi lagu apa?
3: Cemara yang biru.
1: Oh, cemaranya udah ini, berarti cemara ini ya, imitasi ya, palsu ya.
0: Kalau enggak dicat ya imitasi.
1: Soalnya cemara biru harusnya kan cemara hijau ya. Yang mana ini?
3: Lagi.
1: Cemara
3: ini mungkin ini. Yang dibawa.
1: Oh ini mana? Okay. Ini. Yeah. Lesti. Ini yeah. Ada salam kah malam ini?
3: Salam untuk semua pendengar RRI.
1: Yang lagi di TikTok juga. Saya tunggu di sampingnya satpam ya. Oh iya. Oh ya, nanti setelah ibu ini ya. Dicatat dulu Fitri ya. Saya takut nih.
0: Apa itu?
1: yang di TikTok ini ya. Nanti kita bacakan pesan-pesan selanjutnya. Langsung tadi lo kok kayak belum kepilih ini ya. Mana tadi ini ya? Oke deh. Ini ada cowok lo ini. Bukan
3: yang
1: berarti.
3: Yang ada cewek. Ah. Yang dibawa.
1: Mana? Ini. Ya. Oke deh.
4: Siapa menunggu di depan sana? Hati-hati kawan.
0: Bosku. Oke, cemara biru.
1: Sabar, ini lagu, ini musiknya dipesan dari Makassar. Loh.

0: Ibu Asmawiyah, masya Allah, luar biasa sekali.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Tapi ternyata ada yang komentar loh.
1: Apa itu?
0: Masya Allah, tabarakallah katanya. Loh, kok orang Indonesia pakai itu ya? Kita di Arab katanya enggak. Masya Allah aja nggak ada.
1: Masya Allah,
0: nggak ada. Tabarakallah cuma di Indonesia katanya. Oke, udah kita lanjut ya untuk baca komentar dulu malam ini. And ngomong-ngomong, tamu-tamu saya juga teman-teman yang penyanyi-penyanyi hebat nih sudah ada di depannya. Ada Gunawan, ada Arjun, ada teman-temannya Gunawan. Sebenarnya saya tahu namanya. Mm-hmm. Cuman mereka harus butuh 3-4 kali datang baru saya.
1: Oh, hafal nama. Ada profil di sini.
0: Hafal. Oh, saya kan hafal ya.
1: Iya. Absen.
0: Oh iya. Kita bacakan dulu ada Bang Riang. Bacanya mana gimana itu? Sih? Rian. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu, panjang umur dan tambah lancar rezekinya. Amin. Ya, makasih Masya Allah. Saya suka doa-doa begini ya. Terus ada Om Gojek. Piu-piu. Oke, terus ada Zul juga. Assalamualaikum, happy weekend. Benar banget. Ada Bang Yudhistira, mantap. Ih, kayaknya ini abang saya ini, Abang Yudhistira ya. Dalam banget lagunya Om Gojek. Ya. Aku tenggelam tadi sini. Lihat enggak kelelep tadi saya?
1: Kayak ini.
0: Kayak lagi tenggelam.
1: 2 meter.
0: Terserahlah Fitri. Oh ya, kita langsung panggil aja sambil baca pesan-pesan ya. Ada siapa namanya?
1: Oke, Anggra ini siapa?
0: Askia Zulaika dari Belang-Belang Bakengke. Oh, Kabuluang.
1: Kabuluang.
0: Ayo Askia sini dulu, Askia ya.
1: Wow,
0: sambil baca pesannya.
1: Sama Anggra ini. Assalamualaikum Kak, boleh request apa ini tadi?
0: Apa?
1: Lagu Bumi.
0: Apa Bumi?
1: Bumi pun ikut menangis. Oh. Persisi Pana adik ada 8 siapapun yang bisa di situ.
0: Oh, nanti kita lihat ya. Soalnya ini versi DA ya. Sandi Febrian juga tadi menyapa saya katanya sama saya kalau tanggal 1 cakep ya. Biasanya agak bulukan tuh kalau udah masuk tanggal 25 ke atas. Aduh, saya buluk-buluk banget ya. Teman saya tanggal 1. Oke, perubahannya agak lama ya. Mutia. Salam samanya yang ada di studio dari Ica FTS. Oke deh, siapa tadi namanya sayang? Ayo, perkenalan dulu.
1: Oh, oke, sepertinya mau diabadikan momennya di malam hari ini.
0: Namanya siapa? Agak rapat masuk. Nah, betul. Agak kencang sedikit.
1: Askia Zulaika.
0: Nanti keluarga di rumah cari anaknya mana dibawa sama Ibu Ana ya. Askia Zulaika dari Kabuloang. Masih sekolah ya?
2: Iya.
0: Masih sekolah, tapi suaranya jangan ditanya, ini pasti bagus. Ini baru pertama kali kesini ya ke RR ya? Gimana perasaannya? Seru? Seru atau deg-degan? Deg-degan. Mau nyanyi lagunya siapa? Kamu suka lagu dangdut atau pop?
2: Dangdut.
0: Apa judul lagunya malam ini?
2: Zeppelin
0: Lesti. Ini teman saya, Kak Fitri itu sering nyanyi lagu ini.
1: Hampir tiap hari, tiap menit, tiap detik.
0: Nah ya. Itu, saya sampai bosannya ini bisa ganti lagu enggak ini ya Zeppelin Melayu. Diajak menari, menari. Itu lagi tiduran ya.
1: Ngigo kali ya.
0: Ngigo. Oke, ini Lesti yang mana biasanya?
2: Yang itu.
0: Yang pertama?
2: Piero.
0: Yang pertama, yang kedua?
1: Okay, yang biru katanya tadi.
0: Oh iya. Ya. Ke mic ya. Kamu ada salam gak malam ini? Oh, salam-salam buat siapa? Sapa-sapa buat siapa, teman sekolahnya mungkin?
1: Mungkin bisa juga diajak menonton di TikTok.
0: Betul, ada Faril Jabal juga lagi nonton. Ishdi, Faril Jabal. Ini malam hari ini keren-keren penontonnya ya. Pesertanya di studio juga keren-keren. Langsung

0: untuk adik Sulaiha, siapa namanya? Askia Sulaiha. Aku ambilnya langsung yang terakhir ya, yang ujung-ujung.
1: Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah. Baiklah, terima kasih banyak. Nah,
0: daftar.
1: Makasih banyak Wis. Askia Sulaiha bakat si dia kak ya. Ada dong. Minimal orang tuh kalau misalnya udah punya tempo bagus, udah punya nada bagus, itu sudah bakat hitungannya.
0: Nah, berarti
1: kalau latihan kan semuanya bisa diolah ya.
0: Berarti saya juga sudah punya bakat nih.
1: Punya.
0: Bakat yang harus dipendam kayaknya.
1: Jangan dong. Harus dieksplorasi terus ya. Oke, okay. Kalau begitu saya langsung bergeser ke ini anaknya atau ibunya? Selfie. Oh anaknya,
0: Selfie.
1: Yang saya sampai saya selfie-selfie ternyata ibu.
0: Ade selfie. Selfie.
1: Mana ade selfie?
0: Lambaikan tangan ke kamera. Mana kah?
1: Itu kenceng gak suaranya? Oke, dikencengkan ya. Karena saya kalau misalnya siaran itu butuh suara yang kenceng.
0: Kenapa suara saya gak pecah-pecah ya? Ini dia selfie. Apa siapa? Ada tuh penyanyi dangdut yang selfie juga.
1: Betul, banyak dua. Ada selfie KDI sama selfie Yama. Silakan duduk. Ada selfie Sopeng, ada selfie Salumetang. Kalau ini yang Salumetang ya. Yang banyak cuminya. Kamu gak ikut Fitri.
0: Aku mah cuma lihat-lihat.
1: Makanya kamu nongkrong biar saya ajakin kalau makan cumi.
0: Masalahnya saya, yang di sono saya di sini.
1: Oh iya, belum siaran hari itu ya. Oh iya. Minimal saya bisa bawakan tintanya buat kamu ya. Halo Selfie, apa kabar? Agar rapat.
0: Merapat.
1: Oke. Okay. Nah, lagi.
0: Ternyata dia juga malu-malu.
1: Sama kayak saya ya, pemalu banget ya. Sampai keluarga saya kadang-kadang juga malu ya sama saya.
0: Malu-maluin atau malu beneran ini?
1: Selfie. Ah, mau nyanyi lagunya siapa Selfie? Jerah. Wih, masuk-masuk langsung Jerah.
0: Jerah.
1: Yang mana? Yang mana? Paling pertama, kamu ada salam gak? Kamu waktu saya ke rumah kemarin, dia ada gak sih pak?
2: Enggak.
0: Oh. Sekolah mungkin.
1: Aduh. Yang mana? Yang pertama ya? Oh baru datang.
0: Iya.
1: Selfie salam-salam dulu dong buat warganya di sana. Salam buat siapa? Ayo yang pertama.
2: Bapak.
1: Bapak kan ada di sini.
0: Bapak sama mamanya skip dulu.
1: Bukan bapaknya.
0: Oh, ponakan.
1: Oh, iya. Kita ulang sekali lagi ya, Bapak. Salometang. Oke, Bapak siapa lagi?
2: Ibu.
1: Oh ya.
0: Oh.

0: selfie
1: mulai dengan solusi Google Cloud lalu.
0: Oke deh, mantap. Labuan Rano. Jadi gara-gara saya ke rumahnya Pak Dusun 2 minggu lalu, akhirnya saya sekarang kalau liburan tuh jadinya sekitar Batu Lombeng. Emang ada, emang tempatnya namanya Batu Lombeng kakak ya.
2: Daerah apa itu? Daerah Tapalang kah?
0: Masuk Tapalang Barat itu ya Pak? Oh sudah masuk.
3: Oh. Oh.
0: Tolonglah kak ya. Oke selfie, makasih banyak Masya Allah. Kita langsung baca pesan-pesan dulu Fitri.
2: Kayaknya malam ini banyak ini penggemarnya, fansnya selfie juga yang muncul ini.
0: Betul.
2: Nah, Ardi, semangat selfie. Siapa nih? Nahla Ahyar, khas Andalanku. Menyanyi andalan. Apa nih? Brahma, keren Bang Host.
0: Oke.
2: Nah, oh ya, ini komentator bang, juga ini.
0: Bang Brahma maaf ya, ini kita belum bisa naikkan karena di studio masih padat banget, ramai banget ya. Jadi kita prioritaskan dulu teman-teman yang sudah di studio ya.
2: Karena di sini sudah antri. Betul. Ya, sampai ke lantai 2.
0: Teknisi di atas ya. Oke, ada Bang Putra, program yang sangat keren. Alhamdulillah.
2: Oke.
0: Lebani dong, Idi, jaringan kurang baik. Oh ya. Ayo, udah sampai segitu. Langsung kita berikutnya ke Pak Dusun. Monggo Pak Dusun.
2: Pak Dusun, maju. Biar warganya nih juga terhibur ini.
0: Pokoknya warganya itu tidurnya agak kurang.
2: Kenapa?
0: Kalau sampai Pak Dusunnya nggak nyanyi.
2: Oh iya gitu. Ya, jadi kayak kurang nyenyak dirasa ya.
0: Jadi Pak Dusun itu suaranya bagian dari obat untuk warganya.
2: Oh, Nina Bobo.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, Sugi. Ah, ya, terima kasih untuk memberikan saya motivasi pada malam ini.
1: Lagunya apa nih, Bang?
0: Lagu Mandar.
1: Oh iya, F Y I.
0: Tiwa Cinau, Tiwa Cinau.
1: Dibuat, ah?
0: Tiwa Cinau.
2: Nah, Tiwa Cinau.
0: Tiwa Cinau.
1: Iya.
2: Tiwa Cinau.
1: Tiwa Cinau. Oke. Ini ya.
2: Terbuka.
0: Ini. Ya. Ya. Kepada warga saya di sana, mudah-mudahan pada malam ini terus monitor di sana, dengar bareng. Juga di adinda saya di Tarite Paula Semana juga mendengar pada malam ini. Terkhusus untuk teman-teman PB pada malam ini, semoga bisa live.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Baik, ada Ivan juga malam hari ini katanya nanti gabung juga ya. Terus ada Hamdi, informasi aja kalau siaran di Majene hilang lagi. Ya.
2: Padahal baru ada tadi pagi.
1: Oh ya.
0: Dari
1: Ibu Nurul Qodriyah juga.
0: Desa Luar Ranu, Kecamatan Tapalem Barat.
1: Oke, kita mainkan. Mm-hmm. Ya.

0: Oke, terima kasih ya terkhusus untuk penyiar pada malam ini. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Iya. Terima kasih Pak Dusun.
0: Sama-sama.
1: Ini kayaknya banyak warganya Pak Dusun ini yang berkomentar di malam hari ini. Nah, oke. Okay. Oh, mantap tuh, Pak Dusun selalu maetang.
2: Oke. Terus ada siapa nih? Ahmad ya? Ini kayaknya warganya ya? Mantan warganya atau gimana? Masih warganya?
1: Ini juga ada yang tanya, ini acaranya tiap malam kah?
2: Jadi acara kita ini cuma ada di malam minggu saja.
1: Iya, yang mau datang langsung bisa langsung ke studio RRI.
2: Katanya Pak Aco awal, kasih menyanyi juga operatornya host.
1: Oh iya iya iya, kayaknya dia sudah persiapkan dua album malam hari ini.
2: Dari Ahmad tadi katanya salam buat Pak Dusun ya.
1: Iya, mantap.
2: Oh, ini dari Kalimantan Utara, Kota Tarakan Pak Dusun. Ada salam dari sana. Ini warganya juga kok. Serak Pak Dusun baru selesai minum cendol satu gelas.
1: Wow.
2: Gimana? Bisa-bisanya Pak Dusun kok katanya ini, Masya Allah. Ada yang mau minta dari Pak, tambah Pak dari Pak Dusun, sabar ya, sabar semuanya. Ya, sabar. Sekalipun Anda penggemarnya Pak Dusun, tapi sabar. Dari Ibu Nurul Qodria katanya, aduh Masya Allah, katanya satu lagi Pak Dusun, nanti sabar ya.
1: Nah, ia mau di sana dibasahi lop.
2: Pak Aco awal tadi ia mau di sana dibasahi lop, Masya Allah. Mau ia dibasahi mau roi deh.
1: Ada yang tidak tahu, ini nih operator.
2: Melia Pak Dusun, Masya Allah warganya ini yang banyak ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke Arjun. Monggo Arjun, Arjun, Arjun.
1: Arjuna, Arjun tanpa A. Ya.
2: Apa?
1: Arjuna
2: oh, kan. Arjuna tanpa A.
1: Iya. Yeah.
2: Tanpa akhiran A.
1: Mm-hmm.
2: Ayo, siapa? Gunawan, Gunawan.
1: Oh iya iya iya. Sepertinya dia juga baru selesai minum cendol kayak seperti.
2: Kok saya enggak lihat ini cendol sebelah mana sih?
1: Kayaknya di depan sono-sono.
2: By the way, ini suara saya agak kecilan ya.
1: Agak. Oke.
2: Aman? Aman.
1: Kayaknya suaraku yang kebesaran deh.
2: Betul, jadi di telinga saya agak pecah ya. Ini juga agak pecah sih sebenarnya.
1: Padahal saya sudah turun.
2: Saya. Masya Allah, waalaikumsalam. Gunawan.
1: Ini bukan. Om Gojek, mana Pak Dusun? Ya, sudah dilewatkan Pak Dusun.
2: Arjun mana Arjun? Tenang. Ya, ini masih komplotannya semua ini. Gunawan apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Jadi tadi itu ya Mutia ya, mereka ngusul kok kita nggak di depan aja. Tak boleh di depan dengan janji ya, datang berkabar dulu ya.
1: Iya. Biar bisa konser di depan.
2: Betul.
1: Sana. Atau sekalian apa di depan kantor.
3: Coba tajamnya karang.
2: Tajamnya karang. Ih, aku suka versi Meli loh.
3: Iya, iya.
2: Yang versi Meli enggak?
3: Yang slow tapi.
2: Slow. Aduh, jangan terlalu bagus ya kalau bisa lah. Tolonglah. Nah, ini ya.
3: Yang kedua.
2: Aduh, enggak usah diputarin aja ya. Karena kalau misalnya yang mau nyanyi lebih bagus daripada saya tuh langsung perasaannya enggak enak gitu.
3: Jiwa persaingannya tuh kuat banget.
2: Oh,
1: insecure.
2: Kuat.
1: Yeah.
2: Insinyur.
1: Nah. Ini mau bangun ke anu ini rumahnya.
2: Insinyur jadi ini ya mau bangun rumah ya. Kupikir rumah tangga.

0: lagu ini salah satu yang lagu sulit setelah Melly bikin ya. Coba ya, kita coba parnya ya. Bukan Gunawan, kalau mau pulang begitu aja, oh nggak bisa. Nggak bisa. Iya, di bagian mana sih yang? Berulang kali kau coba ya.
1: Mau diulik ulang kayak.
0: Enggak, kamu jangan salah ini ya, jangan suka mikir seperti itu ya.
1: Sudah ketemu.
0: Apa merendah lalu meroket ya? Enggak mungkin saya seperti itu. Saya suka belajar dari Gunawan juga ya. Siapa yang sudah berani
2: ini mengomen? Ada lagi kalah.
0: Oh iya benar juga sih. Itu benar.

0: Aduh. Udah ya. Ini tanda ya, jangan datang lagi ya.
1: Di blacklist ya.
0: Di blacklist karena ada yang ngatain saya dia lebih bagus daripada saya, Fitri. Tolong
2: oh
0: saya.
2: Oh my
0: Fitri.
2: God, siapa dia? Lanjutkan. Oke. Okay.
0: Mana yang ngomong itu ponakan saya lagi. Oke, okay, thank you Gunawan, kamu keren ya.
2: Oke, okay, selanjutnya.
0: Soalnya lagu ini tuh susah banget ya.
2: Oke. Okay. Saya pikir lagu itu ya datar-datar aja karena saya tidak tahu menyanyi.
0: Oh iya sih.
2: Siapa dia?
0: Wih, ini baru pertama kali datang ke sini ya.
2: Oke. Okay. Biasanya kalau pertama kali itu ngapain? Jungkir balik kah?
0: Biasanya ijak kampak ya. Oke. Okay. Dengan siapa namanya?
3: Hamdi. Hamdi.
0: Hamdi dari
3: Tapalang.
0: Tapalang juga ya. Hamdi. Warga Tapalang memang. Jadi di sana itu ya, kalau misalnya orang lahir,
2: yo, disuruh konser,
0: huh?
2: Disuruh konser.
0: Enggak, jadi di sana tuh dianggap, oh, kalau lahir tuh langsung suara dulu yang dikembangkan ya.
2: No,
0: kayak di sana tuh kayak, oh bisa jalan itu nomor sekian, yang penting, gitu.
2: Yang penting cengkok-cengkok dulu.
0: Betul. Eh siapa tadi namanya?
3: Hamdi.
0: Hamdi, panggilnya apa?
3: Hamdi.
0: Oke, ya udah. Ya udah kalau Hamdi.
2: Ndi ke Ndi.
0: Penyanyi favorit kamu selain Suki siapa?
2: Wow. Ini namanya mencoba.
0: Emang Suki siapa? Apa judul lagunya?
3: Janang Ripengkan.
0: Hah?
3: Nakuryama.
2: Nakuryama. Rel kereta oh, kah? Rel.
0: Oh yang mana lagu yang mana yang tadi? Ah. Dia sebenarnya kangen tau sama suaraku. Ya gimana sih relnya? Gimana? Berulang ke? Oh nggak ada, nggak ada relnya katanya Gunawan. Aman. Yang mana nih? Jangan, saya itu kan orangnya humble ya. Humble alias nggak bisa.
2: Iya, yeah, 11-12 lah ya.
0: Iya. Yeah. Memang Gunawan, ay, mantap banget. Semua SO. Ya. Oke, kita lanjut ya.

0: Okay. Oh, ada ini yang kenali.
1: Wow.
0: Sapu
1: wow,
0: Hamdi.
1: Man. Suara mereka keren-keren banget. Kamu kenal sama dia?
2: Siapa?
1: Gunawan.
2: Iya.
1: Kenal. Maksudnya apakah dekat rumah atau bagaimana?
2: Dekat.
1: Oh ya.
0: Oh, berarti gini biasa ya. Perang suara kayaknya ini.
1: Sabar ya, saya jelaskan dulu ya. Tapi kamu ikut nyanyi-nyanyi juga enggak?
2: Enggak.
1: Oh, kamu aman ya. Kecuali nih kalau misalnya kamu ngejob juga kayak Gunawan, hati-hati.
2: Kenapa?
1: Ya, ya kan kita enggak tahu ya siapa yang misalnya jobnya diambil sama siapa, itu kan bahaya ya.
2: Aman lah.
1: Wah, makanya kalaupun misalnya kamu nyanyi jangan ngambil job yang dekat-dekat situ ya.
2: Aman,
1: ya,
2: aman.
1: Oke. Okay. Ikuti manajemennya Muti aja ya, Muti ya.
0: Tiba-tiba Muti.
1: Eh coba itu dong yang amaku ama, tahu enggak lagunya?
2: Oh, oh ama.
1: Amaku sa. Oh, ama. Ih, keren juga lagu itu. Kapan-kapan kita duet lagu itu ya. Saya biasanya begitu ada yang bagus langsung duet. Kenapa? Betul. Ancila Ricci tahu enggak?
2: Yang judulnya lagunya apa?
1: Apa ya? Ancila Ricci apa? Fitri langsung teman saya emang kayak gini ya.
0: Apa itu?
1: Lupa sih judulnya. Aduh, aduh, aduh, Tenor Wanna tahu enggak?
2: Tahu.
1: Wih, Masya Allah. Terus dalam hati saya tahu enggak apa? Kalau misalnya dia lebih bagus.
0: Ini ada yang salam katanya dari Desi.
2: Desi,
0: ya. Yeah.
2: Halo Desi.
0: Oh. Say hi dulu
1: kamu
0: sama Desi.
1: Kamu kenal gak sama Desi?
2: Kenal.
0: Apa?
1: Katanya Sapo. Sapo.
2: Iya, iya, iya.
0: Apa itu Sapo?
1: Keluarga.
0: Oh.
1: Kenal dia. Oh oke. Okay. Bang keren suaranya, Masya Allah. Saya ya? Ya udah kita nyanyi lagu ini aja ya. Duet dulu soalnya dia kan baru pertama kali datang ya. Jadi yang lain sabar ya. Arjun jangan merasa tersaing Arjun ya, tetap semangat ya. Emang kita masih butuh Arjun ya? Mana Arjun? Insya Allah mereka suaranya keren-keren.

0: Oke, acak-acak nehi-nehi.
1: Ajung. Tadi tuh pas Ajung nyanyi ya, tiba-tiba kok saya lihat dari jauh kamu kayak megang sari gitu.
0: Sebenarnya saya sama Muti mau lari-larian.
1: Tapi belum sempat tadi saya menikmati kamu pas megang sari. Kereta lewat, hilang. TikTok soalnya, jadi saya gak bisa ngomong macam-macam ya. Oke banget gak sih?
0: Nah, katanya ada mirip suaranya ya sama Ridho Roma ini tadi. Ada yang
1: jadi komen. Siap-siap nanti duet ya, siapa duet siapa gitu. Hah? Gak mungkin sama, nyanyi kak. Oh sabar, oke. Setelah Ibu Asma, siswanya Ibu Ana ya.
0: Kita sampai subuh hari ini ya.
1: Dia versinya DA soalnya DA 8. Oh iya, ya kalau bukan DA berarti dia gak mau. Oke, lagunya aja. Jangan terlalu ngikutin request ya. Nambah-nambah beban keluarga, yuk. Nyanyi yang paling disukai ya, yuk. Apa?
2: Ta'arufmu.
1: Ta'aruf.
0: Ta'aruf. Kolkola.
1: Yang mana, yang mana, yang mana? Yang pertama ini versi aslinya. Kedua, pertama.
2: Yang kedua.
1: Oh, parah.
0: Request
1: kejora
0: lagu dinyanyiin
1: Hamid. Ini aslinya. Ini. Yang mana sih?
2: Pokoknya yang nada wanita deh.
1: Oh, ya udah.
0: Pokoknya dia mau ta'aruf aja gitu ya.

0: Oke, Ibu Amanda Asmawiya, malam hari ini kita langsung baca juga pesan-pesan.
1: My work is easy because I...
0: Ya. Oke, ada suaranya itu loh India banget tadi Arjun ini ya. Masih goyang, ada juga penyanyi India. Ada, pokoknya di sini semua penyanyi banyak ya. Oke, terus ada Tum Hi Ho, Allah.
2: Berasa jadi angel di malam ini.
0: Iya kan, kamu tadi berasa jadi apa?
2: Saya jadi Rahulnya.
0: Oh, Rahulnya. Keren kamu Fitri. Oke. Okay. Itu baru jawaban yang ini enggak sih? Jawaban pelawak. Oke, okay, request lagu dinyanyiin Hamdi, lagu di balik kerudung putih nanti ya, sabar.
2: Agak-agak horor kalau di balik kerudung putih ya.
0: Apa biasanya yang ada? Kutu. Langsung kita panggilkan ya, silakan. Siapa tadi namanya, Kak?
2: Askia Sulaika.
0: Askia Sulaika, ayo Askia. Ayo duduk. Nah, karena Askia ini juga masih kelas 7 dan belajar. Jadi sudah harus rajin dengar lagu ya kan, rajin-rajin latihan. Soalnya dulu Kak Fitri juga begitu ya, rajin latihan, rajin dengar lagu.
2: Saya mah latihannya di ini aja ya. Di
0: waktu itu lagu Thailand tapi ya.
2: Kebanyakan lagu Thailand jadi.
0: Oke. Udah jadi lagunya apa tadi? Terus terang saja.
2: Kayaknya dia serak kayak ini.
0: Terus terang saja. Oke, yang mana? Di situ juga bisa. Yang mana? Oh, yang pertama. Oke deh, langsung ya.
2: Goyang, bukannya.

0: Asik.
1: Wih, mantap, apa? Malam hari ini ada Ibu Asrawati Yati, katanya semangat Naaski.
0: Oke, okay. Ada Peradila juga, semangat Dek Aski.
1: Tapi anaknya bakat sih. Oke, okay, sekarang sudah pukul 22.35 menit waktu Indonesia Tengah. Kita langsung bergeser ke, ini ada yang, oh ini ya, selfie. Kembali selfie, silakan selfie.
0: Selfie.
1: Mas Ana.
0: Selfie.
1: Siap, Ibu Ana makasih banyak ya.
2: Nanti kita selfie.
1: Oke, langsung ke selfie. Jadi malam hari ini ada Tapalang sama Tapalang Induk berarti hitungannya kalau bukan Tapalang Barat ya.
2: Ada
1: Kabuloa, ada Bakengkeng, ada Mamuju. Ibu gurunya Bakengkeng. Ibu gurunya Bakengkeng. Agak rapat. Oke, selfie lagunya siapa selfie?
0: Liku-liku.
1: Liku-liku.
3: Sama manajer.
1: Sama manajernya ya. Sama dengan Ibu Ana manajernya.
0: Berarti yang hadir hari ini semua beserta manajernya ya.
1: Kalau saya, tanya dong, saya manajernya siapa?
0: Anda siapa?
1: Arjun, Gunawan.
0: Nah, sebut aja semuanya.
1: Terus mereka ngerasa kayak, perasaan kita gak pernah kenal deh.
0: Tapi jangan dulu deh ini. Apa? Di penutup kayaknya ada yang request tadi mau di penutup ya.
1: Oh iya benar, sabar. Karena kita akan main sampai jam 1 ya Mutia ya?
0: Sampai subuh. Muti katanya malam hari ini siap sampai subuh.
1: Bukan ini? Oh yang mana?
2: Itu yang warna putih.
1: Ini?
2: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke deh, terima kasih. Ah, game.

0: Oh, tepuk tangan dulu dong untuk selfie.
1: Yeay.
0: Oh. Oke.
2: Okay.
0: Tapi luar biasa suara kamu memang menggelegar ya. Oke deh, selfie, thank you. Dan lanjut Pak Dusun. Pak Usman ya, Pak Dusun Salumetang. Silakan Pak Dusun. Mana tadi Pak Dusun ya?
1: Pak Dusun.
0: Oh ya.
1: Sepertinya dia kembali.
0: Ya, kita masih tunggu duetnya dua ini ya, duo-duo.
1: Ya, sambil berembuk lagu apa ini?
0: Lagu apa ya? Seandainya kamu tiba-tiba bakal duet sebagai penantang mereka malam ini, kira-kira kita nyanyi lagu apa ya? Kamu mau ini enggak?
1: Bisa enggak sih Potong Bebek Angsa?
0: Mandul ya. Pak Dusun, apa lagu tak?
3: Iya, lagu dari Bang Haji Rame Rama.
0: Judul?
3: Apa namanya? Setetes Airina.
0: Oke. Okay. Okay. Belum salam-salam enggak sih tadi, Pak?
3: Ya, salam kepada warga saya di sana dan terkhusus juga di mana? Nunu Kantarakan di sana, Pak Ahmad. Ya. Ya, semoga sehat selalu di sana.
1: Amin. Iya.
0: Yang mana nih, Pak?
3: Yang itu yang di atas.
0: Yang ini.
3: Bukan. Coba ya. Yang di atas.
0: Ini paling atas ini. Turun lagi.
3: Coba di atas.
0: Ah.
3: Dulu lagi coba.
0: Coba itu ya. Ini. Oke deh.

0: Ya, terima kasih Bang Sugi.
1: Iya.
0: Kita semoga sehat selalu pada malam ini.
2: Masya Allah, terima kasih Bapak. Oke, ini kebanggaan juga karena Pak Dusun sudah menyempatkan. Karena dulu saya merasa bahwa rumahnya Pak Dusun itu dekat.
1: Ternyata.
2: Saya sudah pernah ke sana, ternyata jauh.
0: Jauh. Masuk ke dalam.
2: Masuk ke dalam, sumpah jauh. Dan itu masih ya. Masih ada jalan yang terputus, Pak ya.
0: Iya,
2: masih ada yang belum kurang bagus itu.
0: Nah. Saya juga kurang apa namanya? Bukan saya tidak percaya, tapi saya juga kurang ini. Bapak Kasugi masuk atau bagaimana ini?
2: Oh, jadi beliau sempat kayak kayaknya ini janji-janji doang ini enggak datang.
1: Iya. Ternyata nongol beneran.
2: Karena tenang aja Pak, kalau saya jalannya tidak bagus misalnya, saya masih bisa berenang.
1: Iya.
0: Ya. Mumpung di
1: itu bukan laut.
0: Pada saat dia ke sana itu ada tinta hitam.
2: Betul. Iya. Tahu enggak ada makasih banyak Bapak ya. Oke, siap. Baiklah, dan kita lanjut lagi malam hari ini untuk panggilkan duo ya. Jadi ini ada tiga duo nanti ya.
1: Aha.
2: Itu ada Gunawan dengan Hamdi, terus ada Hasran dengan Gun ya. Aha. Sedangkan duo ketiga itu ada Fitri dan Sugi.
1: Apa? Sekian dan terima gaji. Oke.
2: Kita mau lihat ya apakah mereka bisa nantangin kita ya.
1: Kayaknya.
2: Kayaknya ya pasti Allah. Bisa ya. Oke, langsung ini duet pertama ya. Kita cek dulu lagunya.
1: Saya ada nggak sifatnya untuk kita nih mood?
2: Kursinya geser aja, jadi nanti tinggal seret gitu, aku tinggal serot.
1: Iya. Okay. Seret-serot.
2: Iya, yeah. Jangan diulang lagi, kayak ada kesamaan dengan apa gitu. Oke, apa lagunya?
3: Matahariku.
2: Matahariku lagunya siapa? Roma Irama? Nur Halimah?
1: Nur Halimah.
3: Roma Irama tapi versi Repon Ramon.
2: Oke, yang terlalu bagus ya kalian ya. Selalu ada pesan-pesan, namanya juga kakak harus bijak ya. Yeah.
3: Bijaknya agak lain ya.
2: Oh, agak lain ya. Oke. Okay.
1: Tunjukkan skill semuanya.
2: Oke, langsung aja ini dia Hamdi dan juga Gunawan.

0: sih.
1: Menggelegar kayaknya ini dinding-dinding studio kita mulai retak-retak karena suara iya, betul. Mereka.
0: Aduh,
1: ya.
0: Mereka keren banget gak sih? Aduh. Nah, saya mau coba beberapa versiku ya.
1: Iya. Yeah. Salah coba jadi.
0: Ki ni di. Mereka keren banget sumpah.
1: Oke, okay, yang di sana ada
0: sudah. Ya, selanjutnya ya, duet berikut ya.
1: Yang di luar silakan.
0: Silakan duet duo selanjutnya Arjun dengan siapa tadi? Dengan Hasran ya.
1: Iya, Hasran. Yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Merapat, yang merapat.
0: Kayak juga kayak dengar di pasar biasanya kayaknya. Saya curiga kamu kayaknya ini ya.
2: Yang jual ini.
0: Iya, benar. Yang di CFD bukan sih? Oke, soalnya bentar lagi kita mau siaran di CFD enggak sih?
1: Iya, yeah, boleh.
0: Aduh, sambil nunggu Arjun ya. Oke, Arjun silakan Arjun.

0: Udah stop dulu ya.
1: Iya.
0: Ada Arjun duet selanjutnya, Masya Allah. Kira-kira ya, kamu akan mengalahkan mereka atau?
2: Tidak bisa.
0: Kok kamu harus bilang, kamu harus bilang, mereka mah biasa.
2: Iya, biasa aja.
1: Oh, ya. Ya. Gitu
0: saya
1: dong.
0: Suka yang begini ya. Oke, sambil baca komen dulu ya. Kamu lagunya apa? Duetnya apa?
2: Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu?
2: Kalu Bambang, ya.
0: Oke. Okay. Ya. Loh kok kamu ngomongin teman saya?
2: Mana-mana, okay. Ada Kalu Bambang itu.
0: Kupu-kupu siang ya. Kupu-kupu. Saya baca pesan dulu ya. Baca komentar.
1: Dari mana
0: ini? Tadi ada Ibu Rina, Masya Allah Ibu Rina.
1: Iya, ada juga sempat yang bergabung.
0: RRI. Shirley, ayyey. Nah, andalan ini. Mana temannya tadi muncul ya. Kita sembunyikan dia ya. Sampai dia benar-benar siap secara mental. Ya kan?
1: Iya.
0: Ya? Terus.
1: Kasambang ini.
0: Oh Kasambang mereka ya. Oke. Okay. Di Tokmi itu di Fitri. Di mana nanti kasih turun apa-apa?
1: Iya, di Kasambang.
0: Macin nak di sinilah dari Inaya Naya. Kenal enggak Inaya Naya?
2: Enggak tahu. Okay.
0: Ini enggak ada kenalannya.
2: Iya. Tidak terkenal Kak, enggak terkenal Kak saya, tidak ada
0: terkenal
2: yang kenal.
0: Tapi kita yang tidak kenal orang.
1: Oh, bisa saja dia
0: Masya Allah andalan semua ya. Ini dua orangnya. Iyalah.
2: Iya, memang itu. Guru saya itu dua orang.
0: Oh.
1: No.
2: Oh iya iya iya.
0: Biasakan mereka ya. Oh iya iya iya. Ah,
1: ye.
0: Versi Andri ya. Oke.
1: Okay. Apa judulnya?
0: Hufu hufu. Ya.
1: Ngengat.
0: Ngengat. Ngengat mah beda lagi ya. Gak sekalian kecoa. Oke. Okay. Dan iya, ada Arjun dan juga Hasran yang bakal duet malam ini ya. Oke, siap?
2: Siap.
0: Setelah ini baru kita tutup Mutia, sabar.

0: Masya Allah, Masya Siang. Allah, luar biasa sekali. Ada Hasran dan juga Arju. Sebelumnya juga tim-tim yang luar biasa, bukan tim-tim ya, tim yang luar biasa, ada Gunawan dan juga Hamdi. Aduh, saya belum terbiasa ya. Oke, dan ternyata malam hari kita sudah sampai di pukul 2 pagi.
1: Sebentar lagi kita subuh.
0: Kita mau tutup acaranya malam hari ini ya. Dan sebagai penutup mungkin saya mau Gunawan ya, lagu ini. Muti itu kayak, ini orang bisa berhenti gak sih acaranya?
1: Oh, tapi Muti tadi katanya mau sampai pagi dia. Oh,
0: iya, dia juga bisikin saya begitu. Peri di jalan manakah. Ayo Gunawan yuk. Oke, dan terima kasih kita ucapkan juga malam hari ini yang sudah nonton kita dari tadi ya. Wow, rame banget sumpah. Rame di studio, rame juga yang nonton di TikTok. Dan mudah-mudahan juga rame banget di 96 FM, 100,2 dan 97,6 FM. Maaf banget malam hari ini kita gak bisa naikkan dari TikTok ya, karena di studio juga rame. Jadi gimana dong ya. Gunawan, mana nih Gunawan?
1: Gunawan,
0: yuk Gunawan.
1: Panggilan kepada
0: Gunawan sebagai lagu penutup malam hari ini.
1: Sepertinya dia lagi serius tentang sesuatu ini.
0: Gunawan. Iya.
1: Nah, oke.
0: Ini namanya cari teman atau cari korban?
1: Cari. Iya. Apa mood?
0: Cari korban ya. Kita mau nyanyi lagu Peri.
1: Ada cewek peri.
0: Ini ya. Enggak, saya sumpah ini saya enggak tahu juga lagunya. Ya? Enggak ada.
2: Kita ya. Spesialisnya dangdut.
0: Benar.
1: Kita harus cengkok-cengkok keriting, Mon. Iya.
0: Yang ini ya. Sembarang Bedi. Karena saya juga ya biasa, cuman kayak ngerti gak sih?
1: Perih.
2: Meraba saya mungkin ini, meraba.
0: Benar. Pokoknya kita kalau milih lagu tuh gak boleh lagu yang kamu kuasai, saya kuasai. Kita pilih yang kita tidak kuasai. Percaya.
2: Udah percaya aja. Percaya aja.
0: Ya kalau gitu kita berdua pamit ya, Fitri ya. Setelah ini jangan bikin closing lagi ya. Karena udah closing nih.
1: Oke.
0: Saya Tuh Ahmad.
1: Saya Fitriani Umar.
0: Saya pikir tadi Siti Badria katanya.
1: Saya maunya tadi Ayu Tinting sih.
0: Oh ya udahlah. Oke, udah kerja keras juga ya. Banyak-banyak istirahat Neng ya.
1: Besok saya masuk lagi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰੂਰਾ ਕੇ ਰੋਨਾ ਐਸਾ ਤਿੰਜਾ ਪੇ ਲਸਨਾ
1: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menarik. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat

Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.

Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti kita.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Mana marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 97,6 dan 100,2 MHz di hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96, 97,6, 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali mengudara untuk Anda. Hari ini 2 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: 107,6 dan 100,2 MHz. Dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini 2 Agustus 2026. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam kajian tafsir Al-Quran bersama dengan Ustadz Dr. Nur Salim Ismail MSI. Pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 60 di 61, pendengar kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju, dan sebentar kami juga akan membuka interaktif di 0822 9609996. Kita terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Kiranya mungkin sebagai pengantar pada pembahasan kita, Ustaz, silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dengar sekalian, pada subuh ini kita akan membicarakan surah Al-Baqarah ayat 60 dan 61. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air kepada kaumnya, untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, dan makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan jangan kamu berkeliaran di bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya dengan satu macam makanan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Musa berkata, apakah kamu hendak menukar sesuatu yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Pergilah ke suatu kota, niscaya kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Lalu mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan, serta mendapat kemurkaan Allah. Yang demikian itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Pendengar sekalian, kedua ayat ini menggambarkan dua wajah manusia ketika berhadapan dengan nikmat Allah. Ayat 60, Allah memperlihatkan kemurahannya ketika Bani Israel kehausan di padang pasir. Nabi Musa berdoa, Allah mengabulkan doa itu dengan memancarkan 12 mata air dari sebuah batu. Nikmat tersebut disertai sistem distribusi yang adil. Setiap kabilah memiliki sumber airnya sendiri.

0: diri sehingga tidak terjadi rebutan. Setelah kebutuhan mereka itu dipenuhi, Allah tegaskan, "Wakulu washrabu mir rizqillah," makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Pada ayat berikutnya, Al-Quran memperlihatkan sisi lain dari karakter manusia. Setelah memperoleh makanan istimewa berupa al-manna was-salwa, mereka bosan, merasa bosan, dan minta makanan yang biasa mereka nikmati ketika masih berada di Mesir. Nikmat yang luar biasa kehilangan nilainya karena hati mereka tidak lagi dipenuhi oleh rasa syukur. Dengan demikian, ayat ini membentuk satu pesan utuh dari ayat 60 ke ayat 62 bahwa Allah menyediakan nikmat dan keteraturan, sedangkan manusialah yang menentukan apakah nikmat itu akan melahirkan syukur atau justru berubah menjadi sebab kerusakan dan kehinaan. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa keluarnya 12 mata air bukan hanya dilihat dari aspek mukjizat, tetapi mesti juga kita maknai bagaimana Allah menggambarkan tentang sistem keteraturan sosial, sehingga setiap suku mengetahui sumber airnya masing-masing. Tujuannya satu, agar konflik itu dapat dihindari. Tidak ada perebutan air. Menurut beliau, Allah mengajarkan bahwa pemenuhan kehidupan, kebutuhan hidup harus diiringi dengan keteraturan dan keadilan. Jadi, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, mestilah semakin tinggi pula kekuatan ekosistem, keteraturan, dan keadilan itu dapat diwujudkan. Ketika Bani Israel meminta mengganti makanan yang lebih baik dengan yang lebih rendah, At-Tabari melihatnya sebagai tanda lemahnya rasa syukur. Persoalannya bukan karena mereka kekurangan makanan, melainkan karena hati mereka tidak lagi mampu menghargai nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Ibnu Katsir menerangkan bahwa air yang keluar dari batu merupakan mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Setelah kebutuhan mereka dipenuhi, Allah melarang mereka berbuat kerusakan. Ini menunjukkan bahwa nikmat selalu diiringi dengan tanggung jawab moral. Bagi Ibnu Katsir, permintaan terhadap sayur mayur dan bawang bukan kesalahan pada jenis makanan, melainkan cermin hati yang lebih mencintai kebiasaan lama daripada menghargai karunia Allah yang lebih mulia. Para pendengar sekalian, dalam refleksi kita bahwa cerita tentang ayat 60 dan 61 ini memberikan kita 5 catatan. Pertama, bahwa Nabi Musa tidak menyalahkan siapapun ketika terjadi kehausan. Beliau menghadap kepada Allah dengan doa. Maka pesan pentingnya adalah kepemimpinan kita juga ditandai dengan kepemimpinan yang matang, dan itu dapat dilihat dari pola kerjanya yang sibuk mencari solusi daripada mencari pihak yang akan dipersalahkan. Yang kedua, cerita tentang 12 mata air menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian sumber daya merupakan fondasi kedamaian masyarakat. Banyak konflik sosial tidak muncul karena kelangkaan, tapi disebabkan oleh distribusi yang tidak adil. Yang ketiga, manusia itu cenderung atau cepat terbiasa dengan nikmat sehingga kepuasannya menurun. Apa yang dahulu dianggap anugerah lama-lama menjadi satu hal yang biasa. Fenomena ini yang tampak pada Bani Israel ketika mereka mulai bosan dengan al-manna was-salwa. Al-Quran menggambarkan kecenderungan manusia secara psikologis ini jauh sebelum dikenal dalam kajian-kajian yang masa kini. Yang keempat, mereka telah keluar dari Mesir, tetapi pola pikir mereka masih tinggal di sana. Kebiasaan fisik tidak selalu diikuti oleh kemerdekaan mental. Seseorang dapat berpindah tempat, tetapi tetap terbelenggu oleh cara berpikir masa lalunya. Dan yang kelima, keluhan yang terus dipelihara akan mengikis rasa syukur ketika masyarakat lebih mudah mengeluh daripada menghargai nikmat, maka mereka kehilangan daya juang, daya cipta, dan optimisme. Pada akhirnya, budaya-budaya seperti ini akan berujung pada kemunduran moral dan sosial. Saya kira itu pengantar kita pada subuh hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas pengantarnya di Mutiara Pagi hari ini dan juga pendengar. Kami membuka interaktif untuk Anda. Kami secara langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Bagi Anda yang mendengarkan kami juga melalui streaming dapat dimasukkan di kolom live chat. Pada kajian tafsir Al-Quran bersama dengan Ustadz Dr. Nur Salim Ismail MSI pendengar pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 60 dan juga 61. Pendengar dapat bergabung mengirimkan pesan atau bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Nah, Ustadz, ini pada pembahasan di surah Al-Baqarah ayat 60 dan 61, dan saya juga sempat mencatat tadi beberapa yang disampaikan Ustadz ya. Ini pada surah Al-Baqarah ayat 61 Ustadz, dimana ketika Bani Israel meminta makan makanan ya, seperti tadi diucapkan sayur mayur, bawang dan sebagainya. Nah, ini apakah di dalam Islam Ustadz melarang kita untuk meminta kebutuhan hidup yang sederhana, atau justru ini menjadi pelajaran bagi kita ini Ustadz yang dapat disampaikan melalui ayat tadi di pembahasan surah Al-Baqarah ayat 61? Apakah sikap mereka yang tidak mensyukuri, atau kita memang ketika misalnya berdoa apa ya, mintanya itu jangan yang kayak yang kecil-kecil, atau seperti apa Ustadz?
0: Ayat ini lebih pada penjelasan tentang bagaimana mendudukkan sebuah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, awalnya cerita tentang makanan itu adalah karena Bani Israel itu minta diberi makan. Tetapi ketika diberi makan dan sudah terbiasa dengan anugerah makanan yang dinikmatinya itu, mereka minta lagi kepada Musa, coba mintakan kami makanan, sayuran, bawang. Nah, pesannya adalah manusia seringkali tidak menitik beratkan pada persoalan makanan itu sebagai anugerah Tuhan.
1: Okay.
0: Tapi dilihat sebatas konsumsi yang harus tersaji dalam suasana yang berganti-ganti.
1: Yeah.
0: Dan itu adalah bentuk ketidaksyukuran umat manusia.
1: Ya, itu memang ada kaitannya juga dengan kehidupan kita saat ini. Kadangkala misalnya banyak nikmat, banyak anugerah yang tidak kita syukuri, dianggapnya bahwa ini kewajiban yang harus diberikan kepada manusia, dan ini kita sering meminta lebih Ustadz ya. Tapi dalam artian kalau kita berdoa dalam hal-hal kecil itu tidak masalah berarti Ustadz?
0: Tidak masalah, kalau doa kan tidak masalah.
1: Yeah.
0: Tidak masalah, hanya kalau kita bicara tentang makanan tentu luas pemahamannya. Yeah, ini
1: betul,
0: bicara
1: betul
0: tentang bagaimana mendudukkan makanan itu tidak sesederhana yang kita pahami.
1: Yeah.
0: Karena makanan dalam ajaran agama Islam itu ada dalam bab tentang kesyukuran. Bagaimana orang mensyukuri sebuah menu makanan tanpa terus mengomentari makanan itu.
1: Iya, dalam artian ketika misalnya seseorang sudah diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang lebih, tapi meminta lebih banyak lagi, itu bentuk bukan kesyukuran berarti Ustaz?
0: Iya, iya betul.
1: Oke, baik. Pendengar, kami mengajak Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 4262-3224-43. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami, nanti bisa dimasukkan di kolom komentar dan juga mendengarkan kami di kolom live chat. Terkait di ayat 60 Ustaz, dari 12 mata air yang keluar, setiap suku ini mendapatkan bagiannya masing-masing. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil terkait mungkin keadilan bahwa setiap manusia apakah memang ada rezekinya masing-masing, Ustaz, atau bagaimana?
0: Iya, tetapi kita mengulasnya secara lebih makro, secara lebih umum, bahwa sistem keadilan itu penting. Sistem distribusi keadilan itu penting. Karena betapapun banyaknya nikmat yang dicurahkan oleh Allah, kalau sistem distribusi keadilan itu tidak ditangani dengan baik, maka yang muncul hanyalah perebutan dan keserakahan. Dan manusia ini wataknya berapapun yang diberikan akan tetap dilibas habis. Sehingga cara Al-Quran mengajari kita untuk membangun sebuah harmoni sosial itu dibutuhkan ekosistem distribusi dan keadilan.
1: Oke, baik. Ini ada kaitannya juga dengan ini ya Ustaz ya, terkait dengan kesyukuran dan juga mungkin ketika kita mendapatkan rezeki itu harus apa ya, kita syukuri. Nah, ini bagaimana Ustaz kita sebagai umat muslim untuk bisa terus bersyukur Ustaz, sikap-sikap apa yang bisa kita terapkan Ustaz?
0: Kata Nabi, "Man lam yashkur bil qalil lam yashkur bil katsir." Siapa yang tidak mampu mensyukuri sesuatu yang sedikit, sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Ada juga hadis yang lain mengatakan, berterima kasihlah kepada manusia yang memberimu rezeki, yang memberimu nikmat, Allah juga akan memberimu kasih sayang yang berlebihan. Jadi kalau kita sering saling membangun sistem ekosistem sosial yang saling membantu, saling memberi, maka itu keberkahan akan turun. Nah, problemnya kalau kita balik, yang justru terjadi seringkali muncul adalah sistem kebakhilan atau kikir yang merajalela. Tidak ada lagi saling berbagi, maka yang muncul adalah dendam, kemarahan, sementara yang lain yang muncul adalah keserakahan dan kesombongan.
1: Baik. Justru sikap-sikap seperti itu Ustaz ya, kikir, sombong dan sebagainya, ini bisa mengarahkan kepada kita dalam kufur nikmat seperti itu Ustaz.
0: Iya, karena ini kan soal, sekali lagi soal cara mengelola nikmat Allah. Dan kalau sudah ada orang yang berlebihan di dalam mengambil, maka kita bicara tentang nikmat Allah itu berarti ada orang yang mempermainkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita masuk dalam tema tentang zakat kan, sebenarnya yang minta dari sekian banyak rezeki yang kita dalam setahun itu yang diminta cuma 2,5% saja.
1: Baik. Itulah mengapa kita sebagai umat muslim memang dianjurkan untuk tidak memiliki sikap-sikap seperti itu Ustaz ya, karena ini mengarahkan kita juga kepada kesyukuran nikmat. Ini biasanya Ustaz, banyak manusia ketika misalnya tanpa mereka sadari bahwa mereka punya jabatan yang baik, mungkin juga dalam kehidupan keseharian terpenuhi, tapi kadangkala ini kurang mensyukuri, tapi fokus pada apa yang justru mereka tidak miliki. Ini Ustaz, ini mengapa seperti itu Ustaz? Apakah misalnya sering mengeluh ini juga menjadi bentuk tidak mensyukuri nikmat Ustaz, atau seperti apa?
0: Imam Al-Ghazali berkata, salah satu dari bentuk orang-orang dusta. Jadi bentuk siapa yang meminta, siapa yang berdoa meminta kepada Allah empat hal, dan melupakan empat hal, fahuwa kazzab, dia itu orang dusta. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi wasyaka fil balwa, suka mengeluh. Apa saja yang dia, apa saja di dunia ini dia keluhkan. Padahal tanda-tanda yang akan membuat kita itu bahagia diantaranya adalah dalam aspek agama kita selalu melihat ke atas. Dalam pengertian selalu melihat orang-orang yang saleh. Kok dia rajin sholat ya? Kok dia bisa cepat mengkhatamkan Quran? Kok dia sangat dermawan? Dan sementara sebaliknya dalam hal pencapaian dunia, yang zuru min fauqi dunyahu, dia selalu melihat ke bawah. Saya ini miskin, tetapi ada orang yang lebih miskin. Saya ini tidak punya pekerjaan. Ada orang yang justru tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, dia justru berusaha kesana kemari. Jadi ada sebuah analisa perbandingan terhadap realitas kehidupan yang kita hadapi, sehingga dalam surah Al-Isra itu begini, yang membuat kita itu tidak bisa stabil dalam hidup karena kita senang berlebih-lebihan, tidak mencoba menjadikan kesederhanaan itu sebagai sebuah habit, kebiasaan sehari-hari.
1: Oke, baik. Ini harus dijadikan habit Ustadz ya. Kalau kita dengar istilah-istilah yang mungkin sering disebutkan saat ini, indeks ekonomi, atau mungkin ketika kondisi ekonomi yang dianggap sebagian masyarakat terasa sulit Ustadz di saat sekarang. Nah, ini bagaimana cara kita untuk apa ya, untuk terus mensyukuri Ustadz, tidak mengeluh dengan hal yang kita hadapi, namun juga kita harus tetap optimis Ustadz.
0: Kalau melihat kondisi sekarang ini, memang ini kan persoalannya, kita kadang-kala terlalu ingin berada pada suasana yang normal, kondisi normal, sementara memang kita tidak sedang berada pada posisi itu. Okay. Nah, di situ masalahnya. Jadi tidak, kita juga kalau hanya mau melihat masalah ini, tentu kita akan berada pada sebuah kondisi yang selalu ribet, selalu menyengsarakan. Tetapi kan fase kehidupan kita ini bergelombang. Kita sudah pernah melewati yang namanya COVID. Di saat orang mengatakan bahwa ini sangat menyengsarakan, tetapi alhamdulillah kita lewati. Jadi gini, realitas itu tidak selalu menyengsarakan kita, tetapi kadang-kadang mengajari kita untuk memiliki daya survive. Nah, termasuk apa yang kita hadapi hari ini, sebenarnya mentalitas survive itu yang paling penting. Karena kalau kita tarik dalam wilayah akidah, kan sederhana, kalau kita sudah tidak punya rezeki di dunia ini, pasti mati.
1: Pasti mati.
0: Jadi artinya sudahlah, kita jalanin aja ini, life must go on, hidup ini harus tetap berjalan tanpa harus selalu mengeluhkan apa saja yang kita hadapi. Karena hukum kehidupan dunia ini, selama hidup di dunia pasti masalah. Kalau Anda tidak mau punya masalah, maka tentu harus melanjutkan kehidupan pada alam yang lain. Mungkin tak akan bertahan di tempat ini, karena memang wataknya dunia ini adalah menyelesaikan masalah.
1: Dalam artian kita memahami kondisi yang ada, namun kita juga tetap berjuang, Ustadz ya.
0: Betul.
1: Baik, ini luar biasa pembahasan kita. Namun kita berada pada penghujung acara. Mungkin sebagai penutup Ustadz pada pembahasan kita dalam kajian tafsir Al-Quran ayat 60 hingga 61, silakan Ustadz.
0: Baik. Ayat ini mengajarkan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya, tapi juga oleh kualitas karakter warganya. Allah menunjukkan bahwa rezeki membutuhkan sistem yang adil, nikmat membutuhkan rasa syukur, dan kesejahteraan menuntut tanggung jawab moral. Ketika syukur berubah menjadi keluhan, amanah berubah menjadi kerusakan, dan ketaatan berubah menjadi pembangkangan, maka yang hilang bukan hanya keberkahan, tapi juga kehormatan suatu bangsa. Dalam perspektif ini, dua ayat ini menghadirkan empat pilar yang saling terkait, yaitu kepemimpinan yang solutif, keadilan yang terdistribusi, syukur menjadi pondasi kesehatan jiwa, dan pengendalian diri agar nikmat tidak berubah menjadi sumber kerusakan. Keempatnya merupakan prasyarat lahirnya masyarakat yang kuat, beradab, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi yang disampaikan Dr. Ustaz Nur Salim Ismail MSc dalam kajian Tafsir Al-Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 60 hingga 61. Saya bersama narasumber pamit dalam Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sulawesi Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Republik Indonesia, Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan untuk edisi hari ini 2 Agustus 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengalami informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat percepat pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026. Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran badan rumah berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Disperkimtanhub Sulbar, Madareski Salatin, selaku leading sektor program menjelaskan bahwa data awal yang menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh Satuan Kerja atau Satker. Melalui koordinasi yang intensif, Sulbar bahkan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan. Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten juga tengah aktif menggenjot proses penginputan persyaratan agar bantuan segera terrealisasi. Setelah seluruh proses penginputan dan verifikasi rampung, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pusat guna mempercepat proses penyaluran dana stimulan kepada masyarakat penerima manfaat.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkoordinasikan di pusat nanti setelah selesai penginputan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250. Total dari 4.000 awal tambahan 1.250. Sambil menunggu kepastian verifikasi yang 4.000 data awal. Yang verifikasi bukan provinsi, dari Satker. Satker melakukan verifikasi. Kalau data yang disampaikan Pak Menteri per tanggal 10 Juli kemarin waktu kita Zoom, itu pertanggal 15 Agustus penambah.
2: Sebelumnya, program BSPS atau Badan Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Adapun besaran dana reguler BSPS umumnya senilai 20 juta per unit rumah atau 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, kuota SD Sekolah Rakyat Sulawesi Barat belum terpenuhi, sistem asrama jadi kendala. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
3: Pemenuhan kuota peserta didik jenjang sekolah dasar pada Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat masih belum terpenuhi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya orang tua yang belum bersedia melepas anaknya mengikuti pendidikan dengan sistem asrama. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos PT3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan kuota siswa SD yang ditargetkan untuk masuk ke sekolah rakyat adalah sebanyak 90 orang. Namun, setelah proses verifikasi dan rapat pleno, sejumlah calon peserta mengundurkan diri sehingga pihaknya kembali melakukan penjangkauan untuk memenuhi kuota tersebut. Yasin menjelaskan, pengunduran diri peserta terjadi di beberapa kabupaten, di antaranya Pasangkayu, Majene, dan Mamuju. Meski demikian, Kabupaten Mamuju masih menjadi daerah dengan jumlah siswa serapan terbanyak di Sulawesi Barat. Menurutnya, salah satu alasan calon peserta mengundurkan diri adalah karena sebagian orang tua belum siap melepas anaknya yang masih duduk di bangku SD untuk mengikuti pendidikan dengan sistem asrama.
4: Yang tidak terpenuhi itu adalah SD. SD itu kuotanya 90, tapi awalnya habis pleno 74. Nah, kita sekarang melakukan lagi penjangkauan untuk memenuhi kuota. Sementara sekarang kita baru dapat 86. Jadi masih ada yang tersisa dari 90 itu. Ya, karena kemungkinan dari segi kedekatan orang tua. Ya, kedekatan orang tua, kemungkinan orang tuanya ini belum mau berpisah dengan anaknya, kan ini itu kan kendalanya, dia samakan.
3: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan penjangkauan calon peserta didik guna memenuhi kuota siswa jenjang SD di Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat sehingga seluruh kuota yang ditargetkan dapat segera terpenuhi. RRI Mamuju, Muhammad Akhir sedang melaporkan.
0: Brigjen Dinsos Sulbar ungkap perubahan mendadak status desil bansos warga. Disampaikan Muhammad Ilham.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat mencatat banyak perubahan mendadak status desil bantuan sosial pada triwulan 3 2026. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin saat diwawancarai oleh reporter RRI Mamuju di kantornya Senin 27 Juli 2026 menjelaskan perubahan tersebut terungkap saat verifikasi data calon penerima bantuan sosial berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Ia menyebut perubahan desil tidak hanya dipengaruhi pendapatan tetapi juga berbagai transaksi finansial keluarga seperti kredit motor, gadai emas, hingga pinjaman dan judi online yang tercatat atas nama anggota keluarga. Yasin menambahkan sejumlah aktivitas finansial anggota keluarga turut berkontribusi mengubah penilaian kemiskinan dan status desil bantuan sosial yang tercatat di tingkat pusat.
4: Sementara kami pendataannya kami minta dari desa, kabupaten, dinas sosial ke provinsi. Dan sudah ada sebagian besar dari data dari dinas sosial kabupaten. Kami verifikasi itu desil 1, desil 2. Terkait dengan itu ada lagi kan sekarang triwulan 3. Nah bisa-bisa itu terjadi perubahan yang diusulkan dari desil 1, desil 2. Kami masuk di April bisa-bisa terpengaruh di triwulan 3 ini. Bisa ada perubahan. Nah kemarin ada satu kita temukan. Ada berapa untuk Mamuju?
5: Lebih lanjut, Dinsos P3 PMD mengimbau masyarakat yang merasa status desilnya berubah tidak wajar agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta memanfaatkan fasilitas pengecekan mandiri melalui aplikasi atau laman resmi cek desil bansos. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Brigjen antusias warga Mamuju berhaji dinilai cukup tinggi, pendaftaran capai rata-rata 20 orang per hari. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
6: Mamuju ini kemarin termasuk yang sangat tinggi pendaftaran hajinya. Kalau kami hitung-hitung itu hampir rata-rata dalam per hari itu bahkan kadang mencapai 20 orang dalam satu hari.
7: Minat masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju untuk menunaikan ibadah haji terus menunjukkan tren yang tinggi. Tingginya antusiasme tersebut tercermin dari jumlah pendaftar yang dalam beberapa waktu terakhir mencapai rata-rata 20 orang setiap hari. Kepala Kementerian Haji atau Kemenhaj Kabupaten Mamuju Abdul Kudus mengatakan, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi sehingga selalu menjadi cita-cita umat Islam. Besarnya minat masyarakat membuat daftar tunggu keberangkatan masih relatif panjang meski telah mengalami penyesuaian setelah perubahan regulasi. Ia menjelaskan, sebelum adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Haji, masa tunggu keberangkatan calon jemaah asal Mamuju diperkirakan mencapai sekitar 36 tahun. Namun setelah penyesuaian kebijakan, masa tunggu tersebut kini dirat akan secara nasional menjadi 26 tahun. Meski masa tunggu masih cukup panjang, hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk mendaftar. Abdul Kudus menyebut, antusiasme warga Mamuju justru terus meningkat dan menempatkan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pendaftar yang cukup tinggi.
6: Antusias yang tinggi untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di haji ini begitu antusiasnya masyarakat sehingga antriannya sangat cukup panjang sekali. Sebelum perubahan dari undang-undang haji itu Mamuju sampai kurang lebih 36 tahun. Namun dengan berubahnya regulasi, maka saat ini daftar tunggu itu hanya sampai diratakan seluruh Indonesia sampai 26 tahun. Itu antusias masyarakat sangat luar biasa, termasuk di Kabupaten Mamuju. Dan bahkan Mamuju ini kemarin termasuk yang sangat tinggi pendaftaran hajinya. Kalau kami hitung-hitung, itu hampir rata-rata dalam per hari itu bahkan karena mencapai 20 orang dalam satu hari.
7: Kemenhaj Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji agar segera mendaftarkan diri melalui jalur resmi. Langkah tersebut dinilai penting agar calon jemaah memperoleh nomor porsi lebih awal sekaligus menghindari berbagai modus penipuan yang menawarkan percepatan keberangkatan di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Kejaksaan Negeri Mamuju menahan mantan Ketua DPRD Mamuju dalam kasus dugaan korupsi belanja makanan tahun anggaran 2022. Ayan Irsyad melaporkan selengkapnya.
9: Kejaksaan Negeri Mamuju melakukan penahanan terhadap mantan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Azwar Ansari Habsyi. Penahanan dilakukan setelah berkas kasus dugaan korupsi makan minum tahun anggaran 2022 diserahkan dari Polda Sulawesi Barat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mamuju, Angga Saputra, mengatakan dua tersangka yang diserahkan dalam perkara tersebut, yakni Azwar Ansari Habsyi selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamuju periode 2019 hingga 2024 dan Muhammad Sofian selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju periode 2019 hingga 2023. Melalui proses tahap 2 tersebut, Jaksa Penuntut Umum turut memeriksa barang bukti yang diserahkan oleh penyidik. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh barang bukti telah sesuai dengan penetapan penyitaan dan dinyatakan lengkap. Yang menjelaskan, setelah proses tahap 2 selesai, kedua tersangka langsung ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Mamuju untuk kepentingan proses penuntutan.
10: Jadi pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, telah dilakukan proses tahap 2 dari penyidik Polda Sulbar ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju. Nah, kemudian untuk kedua terdakwa ini, penahanannya dilanjutkan selama 20 hari ke depan di Rutan 2B Mamuju untuk 20 hari ke depan. Nah, nanti berkasnya dilimpah ke pengadilan untuk dilakukan persidangan.
9: Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan segera menyusun dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan agar perkara tersebut segera memasuki tahap persidangan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
0: Satgas Kekeringan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 5 Mamuju buka hotline 24 jam untuk petani di Sulbar. Disampaikan Muhammad Ilham.
5: Musim kemarau yang memicu kekeringan di Sulawesi Barat membuat Balai Wilayah Sungai Sulawesi 5 Mamuju mengaktifkan satuan tugas khusus dan membuka layanan hotline 24 jam bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BWS Sulawesi 5 Mamuju Hayatuddin Tuasikal menjelaskan satgas ini dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani banjir dan kekeringan di seluruh wilayah kerja balai sungai di Indonesia. Ia menegaskan pada 2026 ini fokus satgas dialihkan ke penanganan kekeringan dan BWS Sulawesi 5 menyediakan hotline 24 jam melalui nomor telepon yang bisa diakses siapa saja untuk melaporkan kondisi kekeringan pertanian maupun kebutuhan air baku.
11: Kita sudah ada laporan dari berbagai daerah, kekeringan di mana-mana. Nah, kami di kementerian itu sudah ada satgas. Itu turun ke semua daerah, semua balai yang ada di seluruh Indonesia. Itu satgas ini awalnya itu satgas untuk penanggulangan banjir dan kekeringan. Dan setiap tahun itu selalu ada kita, beberapa tahun lalu kita fokus untuk penanganan banjir. Cuma untuk tahun 2026 ini, kita fokusnya itu ke kekeringan. Kami juga sudah ada hotline, hotline khusus yang itu 24 jam. Ya, yang itu bisa diakses oleh siapapun. Ya, mungkin kami harap juga, mungkin dari RRI juga bisa memberikan informasi. Baik, nomor yang bisa diakses orang terkait dengan kekeringan di wilayah masing-masing. Baik itu bukan hanya untuk kekeringan pertanian aja, tapi terkait dengan kebutuhan air baku juga.
5: Lebih lanjut, menurut Hayatuddin, satgas ini bekerja bersama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang menempatkan penanggung jawab di tiap kabupaten, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pertanian, sehingga laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti berdasarkan lokasi daerah irigasi, umur tanaman, dokumentasi kerusakan, dan jarak sumber air terdekat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, PLN akan melakukan verifikasi calon penerima bantuan listrik gratis bersama Kementerian SDM. Kami hadirkan informasi untuk Anda.
12: Kami menerima data tadi yang seperti saya sampaikan, ini kan program dari pemerintah, biasanya sudah ada data-data calon penerima bantuan listrik gratis tersebut.
7: PT PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Manakara Indah memastikan proses penyaluran program bantuan listrik gratis dari pemerintah dilakukan melalui tahapan verifikasi yang ketat agar tepat sasaran. Tim leader pelayanan pelanggan PT PLN ULP Manakara Indah, Adelia Nur Syahbani, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju, Kamis 30 Juli 2026 mengatakan, PLN menerima data calon penerima bantuan yang telah disiapkan pemerintah. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi langsung di lapangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Ia menjelaskan, proses verifikasi dilakukan dengan mencocokkan identitas penerima sekaligus meninjau kondisi teknis di lokasi. Langkah tersebut bertujuan memastikan calon penerima benar-benar memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan pemasangan listrik gratis. Namun demikian, apabila dalam proses verifikasi ditemukan bahwa rumah yang tercantum dalam data ternyata telah memiliki sambungan listrik, maka informasi tersebut akan dilaporkan kembali kepada pemerintah.
12: Kami menerima data, tadi yang seperti saya sampaikan, ini kan program dari pemerintah, biasanya sudah ada data-data calon penerima bantuan listrik gratis tersebut yang dikirimkan ke kami. Jadi kami biasanya melakukan survei bersama dengan Kementerian SDM untuk memverifikasi bahwa memang di rumah tersebut data penerima ini sudah sesuai yang tinggal, dengan mencocokkan mungkin nomor induk kependudukan. Kemudian dari sisi PLN juga mensurvei kondisi teknis di lapangan. Nah, okay. Ini ketika semuanya sudah sesuai, itu dinyatakan layak untuk menerima bantuan dan memang belum mempunyai listrik seperti itu. Jadi kalau ketika didapatkan ternyata sudah berlistrik, nah itu mungkin bisa disampaikan di datanya itu bahwa sudah memiliki listrik. Nah, mungkin dari pemerintah lagi ada data-data usulan yang baru atau biasanya ada data pengganti gitu.
7: PLN menegaskan, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan listrik gratis pemerintah agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan belum menikmati akses listrik. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.

Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, dan siaran kami bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Begitu, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

Pendengar, selamat pagi. Mega Pika menemani Anda di Mamuju pagi ini untuk edisi hari ini 2 Agustus 2026. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, pendengar ya. Di mana hari ini Minggu, mungkin Anda sedang berolahraga karena ini juga bertepatan dengan Car Free Day yang berlangsung di sepanjang arteri Mamuju di setiap hari Minggunya. Dan juga bagi Anda yang mungkin di mana saja berada, yang berada di wilayah Majene, di Polman, di Pasangkayu, di Mamuju Tengah, di Mamasa, atau mungkin di luar Sulawesi Barat, ada di Pinrang dan Rekang, ataupun mungkin pendengar di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda dan selamat beraktivitas pagi ini. Kami hadirkan informasi olahraga pendengar di mana ini updatean dari rri.co.id terkait dengan FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Di mana pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Presiden FIFA Gianni mengatakan bahwa keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan disampaikan selama proses konsultasi dan telah mendengarkan dengan seksama semua pandangan dan menjadi jelas usulan ini tetap menimbulkan perpecahan yang tidak lagi sejalan dengan tujuan awal yang ingin dicapai adalah pernyataan resmi FIFA, pendengar. Dan Presiden FIFA berkomitmen untuk menjaga persatuan dan memajukan sepak bola dunia. Oleh karena itu, organisasi tersebut memutuskan tidak melanjutkan usulan penjualan sebagian kepemilikannya ke hak komersial Piala Dunia. Dan FIFA mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengolah aset komersial termasuk Piala Dunia ini menawarkan sebagian kepemilikannya kepada investor swasta, namun rencana ini mendapatkan penolakan dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA yang mengancam boikot kompetisi FIFA apabila usulan tersebut tetap dijalankan. FIFA menyatakan akan mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan organisasi guna mendukung pengembangan sepak bola di seluruh dunia dengan melanjutkan skema penjualan pemilikan hak komersil tersebut.

0: 01 RRI Mamuju dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Jangan Marah, karya Ibnu R. Nugroho adalah sebuah buku self-help yang berfokus pada manajemen kemarahan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa kemarahan adalah emosi alami manusia yang dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, buku ini memberikan berbagai teknik dan strategi untuk mengelola dan mengatasi kemarahan secara efektif. Di bagian pertama, buku ini membahas tentang apa itu kemarahan dan mengapa kita menjadi marah. Kemarahan adalah reaksi alami terhadap situasi yang dianggap tidak adil, mengancam, atau menyakitkan. Namun, marah tidak selalu buruk. Marah dapat menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu diubah. Namun, kemarahan yang berlebih atau tidak terkontrol dapat merusak hubungan, karir, kesehatan mental, dan fisik. Dalam bab selanjutnya, penulis membahas tentang dampak negatif dari kemarahan yang tidak terkontrol. Kemarahan yang berlebihan dapat menyebabkan stres, tekanan darah tinggi, masalah pencernaan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kemarahan juga dapat merusak hubungan dengan orang lain, menyebabkan konflik dan pertengkaran, dan merusak reputasi seseorang. Penulis memperkenalkan beberapa teknik dan strategi dalam mengatasi kemarahan. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah teknik relaksasi, teknik bernapas dalam, meditasi, dan latihan fisik. Penulis menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan asertif di dalam mengatasi konflik dan mengurangi kemarahan. Selain itu, pentingnya mengidentifikasi pemicu kemarahan dan menggali akar penyebab kemarahan. Menurut penulis, dengan mengidentifikasi pemicu dan penyebab kemarahan, seseorang dapat dengan mudah mengelola dan mengatasi kemarahan. Disarankan kepada pembaca untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Sementara di bagian akhir, penulis menekankan pentingnya mempraktikkan kesabaran dan empati di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penulis, dengan mempraktikkan kesabaran dan empati, seseorang dapat mengurangi kemarahan dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Penulis juga menyarankan pembaca untuk selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional dan mengambil waktu untuk merenung dan merelaksasi diri. Secara keseluruhan, buku Jangan Marah merupakan panduan praktis yang dapat membantu pembaca untuk mengelola dan mengatasi kemarahan secara efektif. Melalui berbagai teknik dan strategi yang disajikan, pembaca dapat belajar bagaimana mengontrol emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Demikian esensi buku yang berjudul Jangan Marah, karya Ibnu R. Nugroho. Untuk pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers, yang hadir dalam berbagai pilihan. Mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: ya tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju pagi.
3: Pendengar menemani kebersamaan kita, masih menemani Anda di Mamuju pagi ini, dan kami masih update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana ribuan umat muslim melaksanakan salat maghrib berjamaah di tengah rangkaian zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monumen Nasional atau Monas.
4: Bisa hilang seminggu, lalu terus di sisiku kau buat.
3: Namun yang menarik pendengar, pelaksanaan ibadah berlangsung khusyuk di tengah kehadiran peserta dari berbagai agama yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Peserta agama lain memberikan ruang bagi umat Islam untuk menunaikan salat berjamaah dan suasana tetap tertib saling menghormati selama ibadah berlangsung sebelum rangkaian acara kembali dilanjutkan. Salat maghrib berjamaah yang menjadi salah satu agenda dan zikir doa kebangsaan yang diselenggarakan Kementerian Agama. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyambutan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peserta, Rina, mengakui terkesan dengan suasana kebersamaan yang terbangun selama kegiatan berlangsung, dan menurutnya seluruh peserta menunjukkan sikap saling menghargai meski berasal dari latar belakang agama berbeda. Zikir dan doa kebangsaan yang menghadirkan tokoh lintas agama memanjatkan doa bersama untuk Indonesia. Rangkaian tersebut juga diisi dengan khatam Quran, penampilan hadrah, selawat kebangsaan, dan doa lintas agama. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persaudaraan antar umat. Selain itu juga menimbulkan semangat gotong royong untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: kebersamaan, dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan, cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan kami hadirkan untuk Anda Warta Pagi Solver.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
1: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
5: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
6: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
5: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang memper